0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: embarkasi pada hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
1: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruh orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
0: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Arman Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaah itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus.
2: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
3: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
2: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
3: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
5: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
3: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
6: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
1: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri itu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao. Dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Braun di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara Grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99.
4: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 masih di Bengkul Pagi ini. Saya Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti kita akan hadirkan dialog Bengkul Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat.
5: Mak, saya kukanlah tamat SMA, mak. Saya tidak kuliah. Boleh ya, mak?
6: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga belum syukur.
5: Saya selero, mak, nak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
6: Ay, tak usahlah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah, nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
5: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
6: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
5: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
6: Padahal nian pulo, kapan pulo pendaftarannya tuh?
5: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna atau Bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bungkulu ko lama yang negeri, agretitasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
6: Aih, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
5: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bungkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bungkulu 0851 7829 0470.

0: Pendengar, nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tema darah resus negatif langka di Bengkulu. Nanti ada 3 narasumber yang akan hadir, M. Leo Fadli Bakti, founder relawan darah Bengkulu, Dr. Mahfira Awalfitri, Kabak Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu, Diki Gustiawan, pendonor darah resus negatif. Dan siarannya juga bisa Anda dengarkan, pendengar, di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store. Siarannya bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medi Dokter yang menyapa Anda kembali di program Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menghadirkan Dialog Bengkulu Menyapa, kali ini temanya darah resus negatif langka di Bengkulu. Ada tiga narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada M. Leo Fadli Bakti, founder Relawan Darah Bengkulu. Lalu ada Dr. Magfira Awal Fitri, Kabak Pelayanan UDD PMI Kota Bengkulu. Ada Diki Gustiawan, pendonor darah resus negatif pendengar. Anda bisa berinteraksi bersama kami, line telepon kita buka 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Pendengar, mendengar tentang golongan darah resus negatif tentu berbeda ya dengan golongan darah pada umumnya. Resus negatif tergolong sangat langka, bahkan jumlahnya sangat sedikit di Indonesia termasuk di Bengkulu pendengar. Nah, kondisi ini tentu jadi tantangan tersendiri, terutama ada pasien yang membutuhkan transfusi darah dengan resus negatif. Ketersediaan terbatas tentu jadi persoalan serius, bahkan menyangkut keselamatan nyawa. Anda bisa bergabung bersama kami untuk Dialog Bengkulu Menyapa pagi hari ini di aplikasi RRI Digital. Bisa Anda dengarkan kita, caranya bisa Anda ketik RRI Digital di App Store atau Play Store. Anda juga bisa menonton siaran kita di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi tiga narasumber untuk Bengkulu Menyapa.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Iya, ini kita bicara tentang darah resus negatif gitu ya, langka di Bengkulu. Jadi kita ke Mas Leo terlebih dahulu nih, Mas Leo. Jadi tentu bicara tentang darah resus negatif ini tidak semua orang gitu ya, jarang gitu mendengar ada resus negatif. Nah, sepengalamannya Mas Leo di lapangan, ini seberapa sering menerima permintaan darah resus negatif di Bengkulu?
1: Enggak sering, tapi kalau pas misalnya dulu apa, kalau dapat teman yang berbeza istilah Malaysia ya, kayak keren banget gitu nih. Ya Mbak Miraya, ya Dokter Miraya, apa namanya, kayak kita tuh unik gitu kan. Tapi pas dipikir-pikir, giliran kita butuh, kita yang gawat dong. Kita kan susah cari darah kita gitu kan. Ya bangga karena kita apa namanya langka gitu kan, merasa unik gitu. Tapi giliran misalnya ada saudara-saudara kita yang apa resus negatif, juga agak repot gitu. Nah, jadi selama ini memang kita berusaha banget, maksudnya ketemu-temu apa teman-teman yang RH negatif apa namanya, untuk bisa kita kumpulkan dalam komunitas yang memang khusus RH negatif. Nah, kebanyakan sekarang itu kalau misalnya sangat urgent, kita akhirnya berusaha minta tolong kepada UDD PMI Kota Bengkulu untuk berkomunikasi dengan UDD PMI Pusat gitu kan, karena mereka ada stok list itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bukannya RH negatif tuh negatif atau atau misalnya jadi kia atau misalnya berbeda apa gitu, sama apa namanya apa fisiknya terus juga apa kepintarannya apa namanya, semuanya sama aja gitu. Apa yang harus diketahui, mereka ini kemungkinan mereka adalah orang keturunan dari misalnya Eropa atau misalnya Diki sendiri dari
3: Jepang Arab,
1: Jepang Arab gitu kan, apa zaman penjajahan itu,
3: zaman penjajahan.
1: Jadi apa mereka keturunan dan dan apa 1% cuma apa namanya di Indonesia. Jadi sangat langka sekali. Jadi se Indonesia aja cuma 1%, apalagi Bengkulu gitu. Jadi dari 280 juta mungkin sekitar 2 juta mungkin di Indonesia gitu.
0: Baik, ini menarik. Ternyata hanya 1% aja sih Indonesia. Kita beralih ke Dokter Fira ini. Dokter Fira, selamat pagi. Dokter, ini bisa dijelaskan secara sederhana ke masyarakat resus negatif ini, untuk daerah resus negatif ini sederhananya seperti apa?
2: Baik, kalau misalnya dari masyarakat mungkin udah tahu kan sistem golongan darah A, B, O, AB gitu kan. Nah, sementara itu resus negatif itu kondisi di mana sel darah merahnya itu tidak memiliki protein antigen. Jadi kalau misalnya di dalam darah itu kan ada bukan di dalam darah sih, dia tuh di permukaan. Ini aku ada itu
0: visualnya.
2: Visualnya. Bentar. Nah, jadi kalau misalnya antigen rhesus negatif itu, ini kan di permukaan selnya itu ada protein, protein. Kalau misalnya yang rhesus negatif itu nggak ada proteinnya sama sekali. Sementara rhesus positif itu ada proteinnya. Nah, untuk di darah itu kan ada sel darah merah, ada plasma gitu ya, Mbak ya. Nah,

0: mengetahui dengan rhesus negatif ataupun positif. Jadi selama donor darah aktif, donor darah rutin aktif seperti itu ya. Nah di tahun 2019-an sebelum COVID kalau saya nggak salah, ada pasien talasemia waktu itu. Pasien talasemia membutuhkan darah rhesus negatif. Dan ternyata hasil pemeriksaan dari UDDPMI Kota Bengkulu diperiksa ulang ternyata golongan darah saya memiliki rhesus negatif seperti itu. Jadi transfusi rutin lah untuk si pasien talasemia tersebut. Hingga sekarang masih aktif. Baru akhir bulan lalu donor darah juga untuk pasien rhesus negatif.
1: Baik, yang dirasakan nih Mas Diki ketika aktif mendonorkan darah?
0: Sehat. Yang pertama sehat. Yang pertama sehat karena setiap per 3 bulan ataupun 2 bulan setengah lah seperti itu, 3 bulan lah standarnya, 3 bulan kita kan aktif tuh mendonorkan darah. Nah, otomatis kan darah baru kita miliki, sedangkan darah yang sudah didonorkan itu akan menghasilkan darah baru. Jadi otomatis di badan kita yang terasa sehat, lebih enteng, terus juga keringat lancar seperti itu, Mbak.
1: Baik, baik. Ini kita ke Dokter Vira lagi ini. Dokter Vira, untuk rhesus negatif darah ini juga ada O, B, gitu juga atau seperti
2: ada,
1: apa?
2: Ada. Okay. Jadi itu apa untuk yang ABO, AB itu tetap ada. Masing-masing A ada A rhesus positif, ada negatif. B rhesus positif, negatif ada. Itu kalau misalnya untuk apa masyarakat sekarang kalau misalnya ditanya golongan darahnya apa, aku A aja katanya. Kemungkinan besar dia A positif, tapi ada kemungkinan juga A negatif. Jadi memang harus diperiksakan ulang. Dan kalau misalnya donor darah di PMI itu pasti kami kasih notifikasi, oh darah Bapak ternyata A plus. Atau kalau misalnya oh ketemu yang A negatif, pasti saya hubungin dan saya suruh join ke grup relawan rhesus negatif.
1: Baik. Dok, apa bahaya ketika A rhesus positif ketemu A rhesus negatif ketika transfusi darah misalnya?
2: Oke, kalau misalnya dalam transfusi itu kalau misalnya rhesus negatif, misalnya darah Bang Diki didonorkan ke darah yang rhesus positif, itu nggak terjadi apa-apa, Mbak. Karena di permukaan selnya itu apa, dia tidak memiliki antibodi terhadap rhesus tersebut. Jadi kalau misalnya darah yang rhesus negatif ini kan ibaratnya kan gundul lah, nggak ada itu. Jadi dia tidak akan diserang oleh tubuh rhesus positif itu. Jadi makanya kalau misalnya orang rhesus negatif dia biasa mendonor dan dia tidak tahu hasilnya, itu biasanya ya nggak apa-apa pasiennya gitu yang dapat darahnya. Tapi kalau misalnya orang dengan rhesus negatif itu kita paksakan gitu, oh nggak apa-apa kita coba aja dulu gitu, itu bisa jadi pengumpalan darah. Kalau udah jadi pengumpalan darah itu tersumbat darahnya, bisa menyebabkan kematian.
1: Oke, okay. Jadi ada bahayanya sebenarnya ya. Dokter Vira, kita ke Mas Diki lagi. Yeah. Kalau Mas Diki, ini golongan darahnya apa?
0: Saya O rhesus negatif.
1: O rhesus negatif.
3: Jadi dapat istilah baru. Rhesus gundul.
0: Istilah baru ya, rhesus gundul. Nah, kemarin juga berapa tahun, 2 tahun lalu diajak juga sama teman-teman UDDPMI, coba cek anak-anak seperti itu. Ternyata betul golongan darah anak-anak mengikuti golongan darah istri B, sedangkan rhesusnya ngikut saya, rhesus negatif. Jadi anak-anak B rhesus negatif. Ketika ada di relawan darah Bengkulu membutuhkan darah B rhesus negatif saat itu, saya komen, anak-anak saya dua-duanya B rhesus negatif, tapi belum bisa donor karena usianya masih 6 tahun seperti itu.
1: Baik, ini dok, usia boleh mendonorkan darah nih dok.
2: Oke, kalau usia mendonorkan darah itu 17 tahun sudah bisa, tapi dengan persetujuan orang tua. Kalau misalnya 18 tahun ke atas itu idealnya.
1: Baik, baik. Tapi ini berarti udah ada bayangan nih calon pendonor ya anak-anaknya.
0: Mudah-mudahan sehat-sehat semua.
1: Amin, amin. Pernah nggak Mas Diki membutuhkan donor darah juga?
0: Alhamdulillah sampai saat ini belum, belum membutuhkan donor darah. Alhamdulillah sampai dengan saat ini terus mendonorkan darah dan mudah-mudahan terus-terusan mendonorkan darah. Baik. Seperti itu.
1: Jadi pertama kali menyadari kalau O rhesus negatif usia berapa?
0: Di tahun 2019.
1: Oh, 2019. Karena lagi fase COVID ya. Semua saat orang itu kayak butuh banyak
0: Darah. Ternyata betul rhesus negatif seperti itu.
1: Baik, kita ke Mas Leo. Mas Leo, seberapa banyak gitu ya tingkat kebutuhan masyarakat untuk rhesus negatif ini darah?
3: Mbak Rizka diinfokan apa namanya, karena memang dia cuma 1%, jadi nggak setiap hari juga. Tapi ada yang lucu gini kejadian Mbak Rizka.

0: dibutuhkan negatif, positif gitu ya. Terus yang datang-datang, banyak kejadian tuh yang datang-datang, kamu positif kan? Enggak tahu gitu kan, aku cuma tahu
1: ya,
0: enggak, kita butuh positif. Padahal di grup tuh dijelasin, bapak, ibu, apa namanya tuh, rhesus negatif itu cuma 1% dari populasi Indonesia. Jadi kebanyakan 99% itu positif. Jadi gak perlu ditanyain lagi. Kalau misalnya A positif, datang A aja kata dia itu, ya dia itu pasti positif juga gitu. Karena darah kan susah. Janganlah berharap bahwa kita tuh kayak karena apa namanya, dapat yang positif aja kita masih berjibaku, apalagi dapat yang langka ya, gitu. Jadi banyak masyarakat tuh masih kita perlu edukasi dan sosialisasi bahwa kalau misalnya dia itu resus, butuh resus positif, tiba-tiba datang itu dia bilang cuma nggak tahu, kemungkinan besar dia karena 99% tadi kan positif,
2: kemungkinan positif.
0: Jangan ditanya lagi kamu negatif nggak?
2: Ya karena darah negatif ya Bang Leo diburu dari udah dewa.
0: Jadi kalau misalnya aku tuh pampir ya atau mahal kalau
1: gitu ya. Jadi sebenarnya seberapa sensitif sih tubuh kita nih dok terhadap perbedaan resus ini?
3: Sangat sensitif mak. Kalau misalnya darah itu kan dimasukkannya tuh kan bukan lewat apa makanan kayak gitu, pasti lewat apa intravena. Sementara apa yang terjadi di intravena itu kan pasti bakal langsung terjadi reaksi gitu. Kita apa tes alergi antibiotik aja di kulit itu kalau misalnya kita apa alergi pasti langsung muncul merah gitu. Apalagi kalau misalnya ditransfusikan darah yang salah itu pasti langsung menggigil pasiennya pertama-tama apa merah-merah mungkin kemudian yang paling mengerikannya itu ya terjadi pengumpalan darah tadi.
0: Kalau dulu masih sempat misalnya aku bisa donorkan segala kan, sekarang udah enggak lagi. Jadi A harus A, resus negatif, resus negatif, resus positif, resus positif. Enggak bisa lagi di silang-silang.
2: Dikombain.
1: Karena kemajuan dunia kedokteran juga ya. Jadi sekarang ya enggak bisa kemana-mana. Nah, ini pengalaman saya pribadi nih, Dok. Waktu SD gitu ya kan kita dites gitu golongan darahnya. Saat itu B, saya tahunya saya dari SD sampai kuliah itu B. Jadi ketika ada butuh darah, saya orang butuh darah B, jadi saya datang ke PMI untuk mau berencana mendonorkan darah saya.
0: Pasti
1: tapi
0: berubah,
1: ketika
0: kan?
1: Dicek, iya berubah. Saya kaget. Dan ternyata kok bisa gitu ya dok?
3: Pertama-tama kalau berubah tuh bisa, tapi ada kondisi khusus misalnya seperti apa salah transfusi tadi itu bisa itu mengubah golongan darah, cuman itu kan prosesnya sangat menyakitkan ya. Jadi kalau misalnya untuk salah golongan darah waktu periksa waktu kecil sama sekarang itu ada kemungkinan hasil pemeriksaannya yang salah gitu, antara apa dia meneteskannya salah atau kalau misalnya dia lihat kan soalnya pemeriksaannya itu sangat itu mbak lihat adakah butiran-butirannya sel darah merahnya apakah dia menggumpal atau dia tidak menggumpal itu tadi kan apa karena dia di dalam darah itu ada sel darah merahnya memiliki antigen di plasma darahnya itu ada antibodi jadi kalau misalnya diteteskan apakah terjadi dia penggumpalan atau tidak seperti itu.
0: Tapi bapak ibu Mbak Rizka A kan?
1: Bapak sama ibu O, bapak B. Jadi kami tiga bersaudara itu B semua. Jadi pas tahu
0: takutnya kebeda golongan darah artinya bukan keturunan. Artinya bapak atau ibu selingkuh.
2: jadi mutan.
1: Iya. Nah, ini menarik tadi kan Mas Leo menyinggung hal demikian. Ketika menikah kan saya menikah sama suami yang kebetulan darahnya AB. Jadi ketika anak saya lahir A, saya mempertanyakan saat itu, kok beda ya sedangkan saya O, suami AB, anaknya A. Ternyata bisa demikian ya, Dok. Bisa kasih penjelasan nih, Dok, ke masyarakat umum kalau menikah dengan AB itu anaknya bisa A atau bisa B atau AB gitu.
3: Iya, bisa itu. Kalau misalnya sederhananya tuh enggak sederhana sih. Sederhananya dia akan menurunkan apa antigennya itu tadi. Jadi kalau misalnya Mbak tadi apa?
1: Saya O, suami AB.
3: Suami ibu O. Ibu O berarti bisa apa? IO kalau misalnya dibilangnya tuh. Jadi kalau misalnya apa suaminya AB, dia punya IA, IB. Jadi kalau misalnya anaknya kalau misalnya ibunya O, ayahnya AB berarti hampir bisa A bisa B gitu. Ada tabelnya kalau misalnya mau di googling bisa. Kalau misalnya jadi untuk apa ibunya apa, ayahnya apa, itu pasti kemungkinan anaknya tuh pasti ada gitu. Jadi kalau misalnya ibu O, ayah O, itu pasti anaknya O, nggak mungkin yang lain. Nah itu yang apa paling itu paling sempit kemungkinannya gitu kan. Kalau misalnya bapak ibunya AB sama AB, itu semua golongan darahnya bisa AB. Kecuali O gitu. Tapi kalau misalnya apa yang bisa semuanya tuh ya kalau misalnya ibunya A, ayahnya A atau kebalikannya, itu semua golongan darahnya bisa karena ibu membawa IO IA, ayahnya IO IB gitu. Jadi bisa semua golongan darah, tiba-tiba AB bisa anaknya gitu.
1: Kemungkinan anak kedua bisa AB gitu ya?
3: Iya, bisa berbeda juga.
0: Jadi baris kan ada kejadian lucu nih, kecil-kecil waktu SD dikit. Jadi di SD dulu udah cek darah gitu kan, apa namanya, dapatlah B gitu. Terus ibu kan O, pas ngecek itu di rumah sakit, masih di itu di RSM masih di Padang Harapan. Jadi apa namanya, dapatlah itu kan B gitu. Darah ayah B langsung nangis. Gak mau darah ayah, maunya darah ibu. Waktu kecil kan kita kan darahnya apa, sangat emosional gitu ya. Padahal sama aja biasa aja.
1: Karena anak laki-laki cinta pertamanya ibu gitu ya. Jadi maunya sama ibu.
2: Mau darah ibu bukan darah ayah.
1: Baik, ini karena kejadian gitu ya, karena saya waktu itu belum, mungkin pemahaman literasinya belum cukup, jadi ketika anak A, ah kok beda gitu, khawatiran muncul.
2: Tapi ternyata aman ya. Siapa?
1: Baik, dan pendengar Anda bisa gabung bersama kami ya, line telepon kita buka 0736 7321995 atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Nah kita ke Mas Diki lagi nih. Mas Diki, ini pengalamannya Mas Diki ketika punya darah O resus negatif ya tadi ya, ini yang dirasakan apa sih beda sama darah lainnya?
2: Kalau yang dirasakan sama aja sih Mbak Rizka, sebenarnya makan sama-sama makan nasi.
1: Ada alergi nggak?
2: Nggak alergi makan nasi, maunya makan roti terus gitu.
1: Nggak boleh.
2: Makannya sama, terus yang dirasakan juga sama, daya tahan tubuh juga sama. Semuanya sama, tidak ada perbedaan antara golongan darah resus.
0: Kayaknya
2: kopi.
0: Makannya sushi kambing. Kayak Jepang Arab.
2: Misalkan kayak itu, setiap hari karena makan roti kali, enggak. Tidak. Semuanya yang dirasakan sama aja sih dengan golongan darah resus positif.
1: Baik, baik. Jadi tidak ada kendala ya dalam aktivitas atau lainnya.
2: Betul,
1: ya.
2: Tidak ada kendala.
1: Baik. Dok, ini bagaimana masyarakat bisa mengetahui kalau misalnya golongan darahnya itu resus negatif atau positif?
3: Oke, kalau misalnya untuk mengetahuinya tuh pasti kalau misalnya dia cek golongan darah, itu pasti golongan darah itu tuh dikasih tahu juga resusnya, karena apa satu set itu pemeriksaannya, ada anti A, anti B sama anti D tadi. Kalau misalnya apa memang pemeriksaan pasti juga dicek resusnya, cuman kadang-kadang waktu dikasih tahu kamu A plus, nah yang diingat masyarakat tuh kamu A aja gitu. Gitu. Kalau misalnya untuk apa pemeriksaan darah ya, kalau misalnya di puskesmas ada, di rumah sakit ada, di PMI juga ada, pasti ada.
1: Berbayar nggak, Dok?
3: Kalau misalnya PMI itu kan dia termasuk paket golongan apa donor darah. Jadi kalau misalnya karena dia termasuk dalam BPB, biaya pengganti pengolahan darah. Nah, jadi kalau misalnya untuk di PMI itu kalau misalnya donor darah pasti udah ceknya gratis. Tapi kalau misalnya datang cuma untuk cek aja, itu ada berbayar. Tapi kalau misalnya mau gratis bisa di puskesmas.
1: Jadi biar ini ya lebih paham ternyata golongan darahnya bisa negatif atau positif gitu.
2: Iya betul,
1: ya.
2: Sama kayak waktu pemeriksaan anak-anak saya dua orang. Kan belum tahu tuh golongan darahnya sebenarnya Mbak Rizka. Pas ketika dilakukan pemeriksaan dengan tetesan itu, Dok, diketahuilah B seperti itu. Tapi kok lama-lama ada perbedaan, kata yang memeriksa, ada perbedaan. Ini sepertinya resus negatif. Kembali lagi saya ke UDD PMI, pemeriksaan secara detail seperti itu, membenarkan negatif atau positif. Karena kita kan ragu kalau seandainya satu negatif, satu positif, nanti yang donornya siapa, iya, seperti itu. Diceklah mereka berdua, mm-hmm, sama-sama di DPMI, dipastikan keduanya memiliki rhesus negatif, mm-hmm, seperti itu.
1: Baik, nah ini menarik nih dok, kekhawatiran gitu, kalau berbeda kan dalam satu anggota keluarga agak kesulitan saling mendonorkan. Itu kejadian sama saya juga, suami rajin donor, dia AB, saya O, tapi ada muncul khawatiran kalau suatu saat misalnya anak atau suami sakit, kita nggak bisa saling mendonorkan.
3: Iya, benar. Itu makanya butuh apa, gotong royong, makanya butuh grup relawan itu. Karena dari yang bukan keluarga kita juga bisa sedarah gitu, dalam mendonorkan darah seperti itu.
1: Baik, benar nggak sih dok, ketika kita mendonorkan darah misalnya ada akan mempengaruhi misalnya bibit sakit dari orang itu atau gimana enggak?
3: Kalau
1: misalnya kayak alergi, itu berpengaruh enggak ke penerima?
3: Kalau misalnya di untuk mendetail seperti itu belum dicek, Mbak. Apa agak sulit pemeriksaannya. Tapi kalau misalnya untuk bibit penyakit itu seperti HIV, sifilis sama hepatitis itu pasti kami screening dulu. Jadi kalau misalnya ada darahnya terdeteksi itu enggak bakal kami kasih, Mbak. Bakal langsung masuk ke limbah gitu. Kalau misalnya jadi untuk darah kami pastikan itu kondisinya baik untuk ke pasien. Nah, untuk masalah bibit penyakit lainnya kan kita kan nggak punya semua alat pemeriksaan. Apakah ini ada darahnya ada flu kayak gitu kan? Itu nggak ada. Jadi kalau misalnya dari kami sih untuk mengantisipasi yang seperti itu, jadi kami diseleksi pendonor itu kan kalau mau donor darah kan pasti diseleksi dulu. Nah, jadi kami tanyakan dulu apakah sedang sakit, apakah sedang mengonsumsi obat itu untuk mengurangi resiko bibit-bibit penyakit itu pindah ke pasien.
2: Betul.
1: Jadi mesti lebih selektif gitu. Betul. Ya. Baik, kita ke Mas Leo. Ini apakah lebih sulit menemukan orangnya atau menjaga mereka pendonor aktif kayak Mas Diki ini tetap sehat, siap gitu saat dibutuhkan?
0: Jadi apa namanya, dari pertanyaan itu saya terbintik seperti apa, Diki dan teman-teman itu pemerintah harus melindungi.
1: Betul, bayangin.
0: Yang apa, hewan apa
1: langka ya,
0: yang mungkin masih di atas 10% aja udah dianggap
3: benar-benar
0: ini 1% loh, jadi kan udah sangat-sangat langka gitu. Jadi benar-benar harus ada kegerakan nasional perlindungan terhadap
2: rhesus negatif,
0: manusia-manusia
2: manusia langka.
0: Karena ya kita nggak tahu ya berapa persentasenya kalau hewan tumbuhan yang langka di Indonesia itu berapa. Ini loh, jelas-jelas 1% pasti. Jadi ingin saya sampaikan adalah kepada teman-teman yang mungkin juga apa melihat, mendengar dan menonton RRI hari kali ini, jika teman-teman itu apa namanya memiliki rhesus negatif, untuk bisa ke apa UDD atau hubungi kita untuk kita kumpulin satu, jadi saling support karena memang karena saking langkanya ini ya. Jadi apa, Diki memang alhamdulillah karena dia sehat, jadi dia terus. Nanti kalau suatu hari dia apa namanya membutuhkan, moga-moga teman-teman yang pernah dia tolong atau masyarakat Bengkulu ikut membantu dia juga, kan itu hakikat tolong menolong. Dan kita memang plan B-nya ya berusaha ke akhirnya ke UDD pusat, takut-takutnya nanti kan apa namanya pusat mungkin lagi apa belum ada rasa negatif. Jadi berharap saling supportnya itu RH negatif seluruh Bengkulu untuk bisa berkumpul atau memberikan datanya di UDD kota atau kita di RH darah Bengkulu untuk bisa saling support.
2: Iya, alhamdulillah juga di UDD PMI kota edukasinya udah luar biasa, Mbak. Mbak Rizka, edukasinya seperti mengumpulkan misalkan di dalam satu kegiatan tuh memberikan edukasi tentang pentingnya donor darah, terus juga tentang manfaatnya donor darah, kesehatan yang kita dapat seperti itu. Nah, sembari itu mereka kan juga donor darah tuh termotivasi dengan adanya timbal balik yang mereka dapatkan seperti pemeriksaan kesehatan gratis mungkin ataupun dengan adanya 100 pendaftar pertama misalkan akan diberikan ini itu edukasinya udah luar biasa untuk UDD PMI kota. Itu juga kita mengajak untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu khususnya, yuk jangan takut untuk donor darah lah, karena setetes darah kita tuh menyelamatkan jiwa seperti itu.
1: Karena faktanya emang masih banyak yang takut ya.
2: Benar. Karena takut mungkin lihat jarum suntik yang gede kayak gitu.
0: Pikirnya itu sepanjang darah itu keluar seperti kita luka. Jadi pikirnya itu sepanjang kita donor itu akan pedih, enggak. Pada saat penusukan jarum pertama aja.
1: Baik. Karena banyak juga kan yang saya takut gitu ya untuk mendonor, nanti alasannya banyak gitu ya, saya kurang darah lah, saya lemes, saya khawatiran, jadi banyak yang khawatir untuk donor darah. Saya pun di awal dulu takut gitu ya donor darah, tapi kesininya udah alhamdulillah udah beberapa kali mendonor, rasanya sih lebih sehat sih ya.
2: Iya betul.
1: Ya.
0: Bahkan kalau misalnya ibu-ibu yang suka aerobik gitu ya, kalau misalnya selain dia, aduh aku capek aerobik terus ya Rikia atau misalnya apa body language apa gitu ya, zumba atau apa gitu kan. Salah satu yang untuk menjaga kondisi badan ya kalau bisa ibu-ibu yang pampering itu donor kan selalu darahnya selalu baru. Betul. Akhirnya kan kesehatan juga dan apa namanya apa istilahnya itu ya, awet muda.
2: Awet muda.
1: Baik, bagaimana Mas Leo menjaga atau membangun kepercayaan agar pendonornya tetap loyal ini mau mendonor?
0: Ya kita selalu dengan gerakan slogan kita kan donor darah adalah gaya hidup dan sedekah gitu ya. Jadi selain gaya hidup itu ya untuk kebiasaan bahwa itu sehat, bahwa itu apa namanya penting kali kita di demi menjaga apa demi kemanusiaan, demi bukulu, demi menjaga apa keberlangsungan hidup gitu kan. Juga karena sedekah tadi berkira. Jadi apa namanya dari slogan kita itu aja itu penyemangat buat teman-teman, buat relawan bahwa itu enggak cuma senyum dari darah aja. Aku bahkan misalnya kan kalau misalnya bisa, tapi kan itu butuh teknologi jadi kira-kira. Daripada misalnya badan ini harus misalnya sebelum meninggal ya kayak artis-artis Hollywood gitu daripada dimakan ini aku kalau misalnya dibutuhin misalnya jantung ini ada yang butuh atau apa hati atau
1: organ-organ ginjal
0: organ
1: ya,
0: kan, ya sampai terpikir seperti itu gitu daripada otak lah kayak siapa namanya yang ini yang Hollywood artis Hollywood Willis apa
3: Bruce Willis.
0: Kan otaknya di ini di apa di donorkan gitu. Jadi aku berpikir sampai seperti itu Mbak Vira daripada dimakan rayo kan Diki ya. Jadi jangan Bapak nggak cuma darah gitu kalau bisa fisik ini juga. Nah kita juga darah relawan darah Bengkulu Muda itunya slogannya donor itu indah.
2: Donor
0: gitu.
2: Itu indah.
0: Teman-teman yang di kampus gitu kan biar apa lebih seru. Nah sekarang kita pengen buat komunitas baru itu caregiver, jadi yang misalnya menjaga pasien di membantu keluarga. Kan ada kadang waktu dokter Fira apa Mariska dia dari kaur dari muko-muko suami istri doang mungkin juga ya kalau masih muda masih oke. Kadang sudah tua ibu istrinya mungkin sakit atau suaminya terus lagi ngambil mau butuh ke lab atau ngambil obat ditinggal istrinya kan nggak bisa. Nah gitu tuh kita tuh ada itu caregiver kayak gitu bisa membantu banyak orang gitu kan. Nah slogannya mungkin nanti suatu saat tuh kita pengen sesuatu yang fun, asik, menyenangkan gitu. Jadi kita pengen nanti kalau setiap acara-acaranya UDD ada kehadiran relawan yang pakai maskot kah atau membagikan souvenir gantungan kunci kah atau apa dengan tagline dengan lagu-lagu yang kayak misalnya teman-teman yang di swasta kan misalnya lagi retail itu kan sering promo tuh pakai lagu-lagu jingle apa. Jadi enggak menakutkan gitu.
1: Baik, jadi itu ya tipsnya untuk menjaring pendonor baru gitu ya. Dan kadang kalau kita sudah aktif mendonor, setiap ulang tahun itu diucapin gitu ya dari PM ya. Karena suka dapat notifikasi SMS, selamat ulang tahun. Baik, mendengar perbincangan kami semakin menarik. Anda bisa gabung bersama kami setelah yang satu ini. Masih di Dialog Bengkulu Menyapa, saya Rizka. Jeda dulu, nanti kita akan kembali.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Baik, Mariar, masih di Dialog Bengkulu Menyapa. Ini kita bicara tentang darah resus negatif langka di Bengkulu, Mariar. Ternyata juga di Indonesia gitu ya, hanya 1% saja.
0: Benar.
1: Dan pendengar, kita ke Dr. Vira lagi. Ini mengenai ketersediaan resus negatif di Bengkulu, khususnya di UDD PMI. Dok, ini apakah juga stoknya disimpan sama seperti darah lainnya?
3: Jadi kalau misalnya untuk resus negatif itu, kalau misalnya memang ada yang membutuhkan, itu kan kita carikan penontonnya. Nah, kadang-kadang tuh kalau misalnya kita bikin acara nih, ada misalnya donor darah di RRI, ternyata salah satu pegawainya itu ada yang resus negatif, itu kan darahnya udah ada tuh, udah masuk ke kulkas UDD gitu. Nah, waktu penyimpanannya itu selama 1 bulan. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada pasien yang resus negatif juga yang membutuhkan, pasti langsung dikeluarkan. Tapi kalau misalnya tidak, ya berarti kadaluarsa. Kalau misalnya dari darah tersebut, kalau misalnya dari yang pasien misalnya membutuhkan darah, nah ketersediaannya itu tergantung. Kalau misalnya ada pendonornya, misalnya Kak Diki, kalau misalnya untuk yang O negatif ada, kalau misalnya AB negatif, nah cari siapa nih? Nah, kalau misalnya dari UDD itu saya kumpulkan darah. Apa kalau misalnya ada dari RRI tadi yang baru kedeteksi itu saya langsung masukkan dalam database, kemudian langsung dimasukkan ke dalam grup WA-nya juga. Jadi kalau misalnya ada yang butuh, pasti langsung dihubungi. Nah, tapi kalau misalnya belum mencukupi dari Bengkulu, itu kami biasanya adakan pertemuan lah dengan keluarga pasiennya. Ini kalau misalnya kita cari di Bengkulu ini susah. Kalau misalnya memang mau ngambil dari luar, itu bisa kita surati PMI pusat. Nah, itu biasanya prosesnya selama 2 hari. Dan itu biayanya dibebankan kepada keluarga pasien. Karena kalau misalnya untuk dari pusat itu tentu ada biaya transportasi, ada biaya pemeriksaan dari pusat gitu. Terus kemudian ketersediaannya tuh apa? Biasanya kan dibutuhkan PRC. Tapi kalau misalnya di pusat itu kadang-kadang darah PRC-nya udah diubah lagi jadi PCLR gitu. Nah, itu udah sebenarnya udah lebih bagus lagi gitu darah PRC-nya, tapi untuk biayanya juga jadi lebih mahal.
1: Boleh kasih bocoran nggak, Dokter Vira, itu untuk biayanya berapa kisaran?
3: Kisaran kalau misalnya donor dari Bengkulu pasti gratis ya, karena itu semuanya sudah di BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Tapi kalau misalnya dari pusat itu kira-kiranya satu kantong itu 1 juta.
1: Wow, luar biasa ya.
3: Jadi di PO dulu, terus itu dari pusatnya dia ada ketersediaannya, dia itu bantu kirim surat-suratnya, kita bantu lengkapin, kemudian dia kirimkan seperti itu.
1: Kita kan masyarakat awam nih, Dok. Proses pengirimannya pakai paket apa nih?
3: Jadi dia pakai kargo, Pak, ikut kargo pesawat.
1: Ikut kargo pesawat ya. Tapi memang tetap butuh 2 hari gitu ya, Dok, ya.
3: Kurang lebih karena menyesuaikan juga, kadang-kadang dia butuhnya baru ngasih tahu sore-sore atau baru kasih tahu malam-malam. Jadi kan kita belum bisa berkontak dengan PMI pusatnya. Nah, dari PMI pusatnya juga kalau misalnya kita pagi udah ngasih tahu, pasti mereka butuh waktu juga untuk mempersiapkan darahnya tersebut. Jadi itu kira-kiranya 2 hari.
1: Ini kan keterkaitannya dengan nyawa gitu ya, Dok. Jadi butuh 2 hari. Kalau urgent gimana ini, Dok?
3: Nah, kalau misalnya di kedokteran itu, Mbak, kalau misalnya untuk perdarahan, itu sebenarnya kita apa ganti kan darah itu kan salah satu komponen, Mbak, dalam tubuh itu. Darah itu juga ada apa terbagi dari sel darah merah, sel darah putih, dan plasma. Nah, kalau misalnya sel darah merahnya yang kurang, itu apa yang mengancam nyawanya tuh apa? Pertama-tama kita ada shock hipovolemik gitu, darahnya keluar dari tubuh itu drastis. Nah, volume yang kita bisa gantikan itu memang butuh darah, tapi kalau misalnya kita gantikan untuk gawat daruratnya itu bisa dengan cairan infus. Gitu. Jadi kalau misalnya mengancam nyawa sebenarnya kalau misalnya untuk anemia kayak gitu tuh apa mengancam nyawa memang tapi masih bisa nggak triase merah gitu, triasenya masih kuning, jadi masih dalam 1-2 hari itu masih bisa selamat. Kalau
1: misalnya ini kita ke Mas Leo, kan kalau berhubungan langsung gitu ke masyarakat, ada tentu karena kondisi gawat darurat nggak sabaran gitu cari stok darah. Kenapa stok darah itu kadang suka kosong padahal kita misalnya sering melakukan aksi donor darah. Ini seperti apa, kasih gambaran ke masyarakat nih, Mas Leo.
0: Jadi kayak kemarin kan hari donor darah sedunia, dapatnya 120 kantong ya, dokter. Jadi orang berpikir 120 kantong banyak, misalnya untuk data sebuah banyak sebuah bisa kan? Enggak, Mbak Rizka. Jadi supply kita lebih sedikit, demand kita lebih banyak. Jadi kalau misalnya 120 kantong ada dan itu lolos screening ya, Mbak Rizka. Itu udah ada yang nunggu, jadi bukan cuma rumah sakit M. Yunus, jadi ya, kan, tempatnya adanya udah di kota ya. Setiap rumah sakit itu sudah ada permintaan. Terus Mbak Rizka, yang kita adik-adik kita, teman-teman kita yang talasemia, itu kan setiap 2 minggu, seminggu, 2 kali mungkin kan. Nah, terkadang 1 kantong, 2 kantong itu mereka yang memang hidupnya dari darah gitu kan. Artinya kan ada yang memang membutuhkan lebih mendesak. Ya, belum lagi ya misalnya kecelakaan, operasi atau apa. Jadi nggak ada misalnya teman-teman harus berpikir bahwa oh disimpan sama UDD harus orang dalam
1: gitu, atau dijual gitu.
0: Sebelum adanya kita RDB itu image itu yang salah satu bikin donor pendonor itu jadi malas ya, atau kita termasuk rendah di Indonesia. Kalau sekarang udah nggak lagi, kalau dulu image ya apa jual beli darah lah, apa-apalah harus orang dalam lah, nggak ada tuh. Jadi saya juga ingin menyampaikan sama apa teman-teman juga, kadang tuh ribut tuh. Ini saya ini kakaknya gitu. Kok saya dimintain uang juga gitu kan, misalnya apa untuk pasien umum gitu, bukan BPJS gitu. Ingin dijelaskan bahwa saya berkali-kali di grup itu jelasin, ini kantong darah nih. Kita tuh setiap pendonor tuh juga harus ngasih uang sebesar 1.360.000. Lo kenapa gitu? Udah donor darah ngasih uang lagi yang terbaru. Karena dokter kita, apa darah kita itu enggak cuma langsung dikasih, jadi sama pemerintah untuk biaya cek screening HIV, spiritus, hepatitis itu 1 juta disubsidi, tinggalnya 360.000. Nah, 360.000 itu lah disubsidi oleh BPJS. Nah, kalau sekarang sebenarnya di kota besar udah 490.000.
3: Iya, benar.
0: Nah, Bengkulu aja kita darah waktu pas berdiri pertama tuh salah satu gongnya itu gimana naikin dari 110 gitu kan. Kita berusaha menemui gubernur untuk tertangan itu, alhamdulillah digolkan jadilah 360 sekarang. Jadi sebenarnya nggak ujuk-ujuk kayak meludah gitu. Ada prosesnya gitu kan. 360 itu apa? Ya biaya pengganti pengolahan darah, biaya kantong, biaya jasa, biaya dan semuanya.
1: Baik.
0: Jadi nggak ada istilah disimpan atau kok tiba-tiba sering kosong gitu. Jadi sekarang itu berharap pemerintah, masyarakat, swasta, BUMN semuanya itu aktif. Kalau misalnya ada kegiatan apa tuh adalah misalnya olahraga nih, lomba olahraga, lomba seni budaya, selipinlah ada donor darah.
1: Ya.
0: Karena kebutuhan Bengkulu itu lebih banyak dibanding yang donor. Beda dengan Bandung, Mbak Rizka. Ngantri di UDD.
1: Enggak, jadi kesadarannya tinggi, iya, gitu tinggi.
0: Jadi nggak ada istilah misalnya di Bandung tuh ngapain donor. Jadi mereka duduk di UDD itu.
1: Apa yang bikin beda Bandung sama Bengkulu? Kesadarannya tadi. Ya, faktor karena, apa, Mas Leo?
0: Ya, pertama memang gaya hidup mereka udah sehat ya. Dan juga ya mereka edukasinya udah banyak gitu. Di mana-mana mereka tahu itu. Mungkin di Bengkulu kalau edukasi, sosialisasi dimasifkan, mungkin rasanya pendonor pemula dengan pendonor muda itu akan naik. Pendonor muda itu artinya baru tamat-tamat SMA, kuliah.
2: Akan bermunculan.
1: Baik. Ini kalau bicara persentase antara yang ingin mendonorkan ketika diminta sama kesadaran mau donor itu seberapa banyak nih Mas Leo?
0: Ya jadi karena mereka butuhnya misalnya saya mau donor nih keluarga saya gitu. Jadi kebanyakan tuh masih terpikir di situ. Jadi yang saya mau mendonor siapapun yang butuh darah saya itu kan donor darah
2: sukarela.
0: Kebanyakan kalau masih kayak gitu itu yang bikin kita rendah. Jadi aku donor kalau pas keluarga yang butuh. Padahal kan prinsip tolong menolong ya Diki ya. Kita mendonorkan, moga-moga orang juga akan membantu kita suatu hari nanti. Dan kita juga edukasi di grup juga. Kalau sudah dapat
2: info
0: dibantu. Betul. Ya janganlah lihat betul ya maksudnya jangan kamu butuh aja gitu ya rasanya kayak sedih banget. Kita pengennya tetap aja di grup bagilah enggak mesti harus donor darah dokter kan info kesehatan info penting Bengkulu kan saling share buat kita sama-sama Bengkulu gitu. Janganlah udah dapat misalnya atau misal seperti juga aku live ya Bang Leo gitu ibuku bapakku udah nggak ada ya nggak sampai di situ kan mana tahu kamu sendiri atau anak atau istri kan nggak tahu.
1: Baik, ke Mas Diki lagi nih Mas Diki. Ya, Mbak Risa. Seberapa sering panggilan mendesak untuk mendonor nih?
2: Panggilan mendesak sebenarnya sering, sering sekali. Cuma kita keterbatasan dengan waktu Mbak Rizka. Karena jarak yang harus, yang sudah ditetapkan untuk donor A ke donor B, itu kan sekitar paling singkat 2 bulan.
1: Oh, 2 bulan
2: paling
1: sekarang?
2: Singkat 2 bulan.
1: Okay.
2: Singkat 2 bulan.
0: Laki-laki.
2: Kalau perempuan mungkin ya? Beda. Untuk laki-laki. Kalau saya biasanya per 2 bulan. Kebanyakan itu terhalangnya dengan waktu itu. Ketika saya minggu lalu setelah sudah mendonor, ternyata ada panggilan malam untuk minggu berikutnya. Bang, masih bisa donor nggak? Saya sudah donor minggu lalu. Nah, terkendalanya di situ. Nah,
0: Diki kalau misalnya bisa tiap malam mau aja Diki. Ada keterbatasan.
2: Kalau bisa tiap malam bisa donor, alhamdulillah. Seperti itu. Nah, yang betul kata Bang Leo tadi Mbak Rizka, yang harus dirubah itu pola pikir sebenarnya. Yuk kita sama-sama masyarakat, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin saat ini sudah mendapatkan bantuan darah dari grup donor darah itu, relawan darah, jangan leave, jangan tinggalkan grup. Karena ketika Anda sudah mendapatkan bantuan donor darah, suatu saat Anda juga harus membantu. Benar. Seperti itu. Itulah mungkin yang diharapkan oleh grup relawan donor darah itu, saling membantu Mbak Rizka. Ketika saya hari ini membantu, suatu saat nanti saya yang dibantu. Seperti itu.
1: Baik. Jadi Mas Diki lebih ke tanggung jawab atau ada khawatiran nggak ketika mendonor?
2: Tanggung jawab sebenarnya. Lebih ke tanggung jawab. Kalau seandainya seperti ini, 2 bulan saya tidak mendonor, malah saya menagih ke UDD.
1: Oh, keren ya.
2: Iya, saya menagih. Apakah ada permintaan darah resus negatif? Tidak ada, Bang. Seperti yang Dokter Rizka, Dokter Fira sampaikan tadi, saya nggak bisa langsung donor, Mbak Rizka. Karena kalaupun saya mendonorkan, tidak digunakan darah saya, akan mubazir. Karena jarak simpan cuma 1 bulan. Akan mubazir karena ada expire, kadaluarsa. Jadi nggak berguna darah saya, seperti itu. Makanya setiap kali saya mau mendonor, sudah masuk nih 2 bulan, saya nagih ke Dokter Fira sama teman-teman UDD, sama Bang Leo. Nggak ada permintaan resus negatif ya, Bang. Malah kita nagih, karena setiap 2 bulan ada yang kurang, ada yang kurang, seperti itu. Lebih ke merasa tanggung jawab lah, seperti itu. Kalau tidak membantu, tidak nikmat rasanya.
1: Keren ya, mudah-mudahan itu juga berlaku untuk semua pendonor.
2: Amin,
1: apalagi yang baru, pemula. Ini dok, apakah masa kadaluarsa itu berlaku sama antara donor resus negatif sama positif?
3: Ya, sama.
1: 1 bulan itu
3: satu
1: ya.
3: 1 bulan. Karena kalau misalnya udah lebih 1 bulan itu apa kan di dalam darah itu kan ada faktor penggumpalan, Mbak. Nah, nanti dia jadi menggumpal darahnya, mau dimasukkan juga enggak bisa, udah jadi kayak apa cincau.
2: Cincau. Iya, jadi kayak agar-agar.
3: Iya, kayak agar-agar gitu kan, udah nggak bisa lagi dimasukin gitu.
1: Seberapa banyak darah yang akhirnya mubazir ini?
3: Oh nggak ada,
1: Pak. Oh nggak pernah ya.
3: Kecuali yang resus negatif tadi. Jadi kalau misalnya kan kalau misalnya didonorkan kalau lagi ada pasien kan itu pasti terpakai. Tapi kalau misalnya lagi yang kayak tadi yang contoh tadi itu yang RRI tadi, kalau misalnya dia itu ya nggak terpakai. Nah untuk kebutuhan darah di PMI Kota Bengkulu ini sendiri itu sekitar 1.400 sampai 1.500 per bulan. Nah untuk apa kami lakukan acara-acara atau sukarela itu pasti paling sampai 500 aja, 1.000-nya itu pasti masih dari keluarga pasien gitu. Jadi memang sangat apa kalau misalnya lagi butuh itu tuh pasti stoknya tuh kemungkinan besar kosong. 120 dapat kemarin kok udah habis aja karena memang apa kalau misalnya 1.500 itu kan kalau dibagi 30 itu sekitar 50 kantong per hari. Jadi 120 dapat itu paling cuma menjamin stok selama 2 hari.
1: Jadi paling lama 2 hari aja di
3: UDD. Iya,
2: habis.
1: Wah, luar biasa ya. Ini Dok, untuk pemusnahan darah yang tidak terpakai tadi ini mekanismenya seperti apa?
3: Kalau misalnya untuk pemusnahannya itu kita kerjasama dengan pihak ketiga, jadi ada pengelolaan limbahnya sama mereka gitu.
1: Baik, di ujung kebersamaan kita di Dialog Bengkulu Menyapa, barangkali ada yang ingin disampaikan ke masyarakat luas, harapan gitu, satu kata mengenai, satu kalimat lah ya, mengenai donor darah di Mas Leo.
0: Ini aku nunjukin kalau ada lumbung darah Bengkulu itu adik-adik kita di kampus itu slogannya darahku untukmu kayaknya timid banget gitu ya. Jadi kita berharap adik-adik kita kalau misalnya relawan darah kan udah senior nih, jadi kita berharap adik-adik kita yang pendonor pemula dan juga pendonor muda untuk mulai punya kesadaran diri untuk bisa saling membantu demi Bengkulu, demi kemanusiaan, demi menyelamatkan nyawa. Tapi juga kita nggak misalnya harus gabung ke relawan darah Bengkulu atau lumbung darah Bengkulu, enggak. Jadi kalau misalnya mereka punya komunitas yang mengatasnamakan gak cuma darah, misalnya di komunitas itu namanya gerakan sosial apa gitu, di situ juga misalnya saling membantu untuk kemiskinan, untuk orang tua, untuk pasien, untuk apa namanya darah juga nggak masalah. Jadi kita pengen juga nih ada
1: adik kita ya?
0: Yang apa punya kesadaran sosialnya untuk Bengkulu. Jadi kita berharap adik-adik lain juga dari kampus, dari sekolah juga ikut membuat komunitas untuk Bengkulu.
1: Baik. Dokter Vira.
3: Oke, kalau saya sih pesannya itu cek golongan darah masing-masing. Itu sangat penting. Nggak harus tahu ABO-nya, tahu juga resusnya. Karena itu sangat kalau udah tahu tuh enak gitu rasanya, Mbak. Kalau misalnya ada yang butuh, kita bisa donor. Kalau misalnya kita butuh, kita udah tahu butuhnya apa gitu. Kalau misalnya apa nggak tahu sama sekali, itu tuh kadang udah terdesak baru dikasih tahu gitu kan. Jadi apa jangan sampai itu tuh waktu kita lagi sangat membutuhkan, lagi sangat terdesak itu baru tahu. Kalau bisa ya sebelum-sebelumnya gitu. Karena kan kami juga ada acara-acara kayak misalnya di BIM itu setiap Sabtu Minggu kami pasti ada di sana. Nah, jadi kalau misalnya mau cek golongan darah ya bisa di sana gitu atau ke PMI Kota.
1: Baik, terima kasih Dokter Vira, Mas Leo. Kita ke Mas Diki, ini berbeda. Ada tidak momen yang berkesan yang bikin Anda sadar gitu, wah ternyata saya benar-benar menyelamatkan nyawa seseorang?
2: Kalau momen yang sangat berkesan terutama ketika kita berhasil mendonorkan darah resus negatif kita kepada pasien. Ada kebanyakan sangat berkesan sih, Mbak. Ada salah satu terakhir dulu anak usia 3 tahun atau 2 tahun setengah ketika dia menderita talasemi. Ayah dan ibunya memiliki resus positif sedangkan dia punya kelainan dengan memiliki resus negatif. Dihubungilah dari UDD PMI ke saya. Ketika itu malam dia sedang dirawat, saya ke sana melihat, saya lihat dulu kondisi pasien. Wah, merasa terpanggil seperti itu. Ya udah saya donor. Ketika saya donor, anaknya sehat, rutin terus selama 2 bulan setiap bulan. Ketika lihat foto, "Bang, terima kasih ya, ini sedang ini." Ketika lihat, "Lah, kok mirip-mirip dengan anak saya?" Seperti itu. Seperti itu. Jadi rasanya punya kebanggaan yang sangat luar biasa. Punya rasa bahagia yang berbeda lah, Mbak, seperti itu. Ketika kita berhasil mendonorkan darah, wah, darah saya bukan darah umum seperti itu. Darah saya adalah darah resus negatif. hanya beberapa orang yang memiliki darah resus negatif dan saya berhasil untuk membantu hingga sehat seperti itu. Itu punya kebanggaan yang sangat luar biasa.
1: Baik. Itu feel-nya sampai ke saya juga tuh. Luar biasa ya, mudah-mudahan pendengar kita juga ikut merasakan. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa, banyak insight positif yang kita terima pagi hari ini. Terima kasih Mas Leo, semangat terus untuk perjuangannya. Terima kasih juga Dokter Vira, sama tetap semangat dokter. Terus Mas Diki juga terima kasih, luar biasa. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan gitu dengan
0: hari ini lucunya itu darah gundul.
1: Iya, darah gundul itu.
2: Darah gundul ya.
1: Ternyata ada yang berambut berarti. Baik, terima kasih pendengar, kita pamit undur diri untuk pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat untuk semua.
10: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
11: Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi.

0: menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Bengkulu pagi ini
4: bersama kami
2: Pro1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, selamat pagi pendengar, jumpa kembali kita di program Halo RRI. Ada bisa menyampaikan peristiwa atau juga keluhan seputar pelayanan publik pendengar di program Halo RRI hingga pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Terus saya ingin menyapa semua yang juga hadir siang hari ini live TikTok RRI underscore Bengkulu. Pendengar, ada dari Rika. Bang Bengkulu, lama banget katanya proses antrinya. Keluhan dari Arif Mardiansa, ini jalan jelek di Provinsi Bengkulu. Ini mudah-mudahan para pengambil kebijakan juga menonton, mendengarkan siaran kita di program Halo RRI. Pendengar, ini beberapa masyarakat sudah menyampaikan keluhan ya, ini seputar pelayanan publik di program Halo RRI. Dan tadi kita di Dialog Bengkulu Menyapa juga berbincang-bincang ini mengenai ketersediaan darah resus negatif di Provinsi Bengkulu. Pendengar, tadi kita berbincang-bincang bersama tiga narasumber. Ada Dr. Vira dari UDD PMI Kota Bengkulu, terus ada Mas Leo, ini founder RDB Bengkulu, terus ada Mas Diki, pendonor darah resus negatif. Untuk Anda yang pagi hari ini yang disimak siaran kita juga di program Halo RRI, silakan bergabung ya pendengar. Ini ada Arif Mardiansah, semoga juga koruptor menyerahkan diri. Baik, ini kita tentu khawatir gitu ya dengan kondisi negara kita saat ini, terus kondisi perekonomian Indonesia yang juga bisa dibilang belum stabil gitu ya. Anda bisa gabung ya pendengar di program Halo RRI di siang di pagi hari ini. Ada Abilio, terima kasih. Ada Dedi sudah gabung. Terus ada Arif. Untuk Anda yang lagi simak siaran kita di program Halo RRI, nanti keluhan yang Anda sampaikan ini akan kita bahas di Dialog Bengkulu Menyapa. Jadi materi untuk kita mencari solusi, terus juga menyampaikan keluhan dari masyarakat Provinsi Bengkulu ya pendengar. Tapi kita rehat sejenak untuk yang satu ini.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial?
6: Pro 2 adalah pilihan terbaik.

0: promosi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Ya, pendengar di program Halo RRI, kita ingin menyapa semua yang sudah gabung di live TikTok kita RRI underscore Bengkulu. Pendengar, ini ada informasi juga untuk masyarakat, mengingatkan kembali program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Kebijakan tersebut juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dan memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Nah, berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, Bapenda, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Mei 2026 ini mencapai Rp16,66 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari hingga April 2026 yang sebesar Rp13,30 miliar rupiah. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB secara rata-rata harian ini mengalami kenaikan sebesar 11% setelah program pemutihan diterapkan. Namun secara total, realisasi BBNKB pada Mei 2026 ini tercatat sebesar 10,71 miliar rupiah atau turun sekitar 6% dibandingkan rata-rata bulanan Januari hingga April 2026 mencapai 11,44 miliar rupiah. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu, Hadianto, menyampaikan bahwa penurunan total penerimaan BBNKB ini dipengaruhi jumlah hari pelayanan yang lebih sedikit pada Mei 2026 lalu. Jika pada Januari hingga April rata-rata ada terdapat 19 hari pelayanan setiap bulan, maka pada Mei hanya terdapat 16 hari pelayanan. Program pemutihan pajak juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak maupun pengurusan administrasi untuk kendaraan roda 2. Ini jumlah unit yang dilayani pada Mei 2026 mencapai 28.892 unit atau meningkat 35% dibandingkan rata-rata bulanan sebelum program pemutihan sebanyak 21.382 unit. Adapun jumlah kendaraan roda 4 atau lebih yang melakukan pembayaran dan pengurusan administrasi mencapai 8.804 unit selama Mei 2026. Angka tersebut meningkat 41% dibandingkan rata-rata periode Januari hingga April 2026 yang tercatat sebanyak 6.227 unit. Nah, untuk memperluas akses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah mengoperasikan layanan Samsat Desa. Saat ini terdapat 14 unit Samsat Desa yang tersebar di berbagai wilayah, siap melayani masyarakat terutama yang berada jauh dari kantor Samsat Induk, sehingga diharapkan ini dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak gitu ya di daerah. Nah, peringkat untuk Anda ini yang lagi simak siaran kita di program Halo RRI, ini program pemutihan pajak sudah dimanfaatkan dengan baik belum untuk masyarakat Provinsi Bengkulu? Ada Reza ini, bagus pembahasan tentang judi online yang lagi marak di kalangan masyarakat. Iya. Untuk Anda pendengar yang lagi simak siaran kita juga bisa ikut nimbrung ya untuk program Halo RRI. Ini mengenai pemutihan pajak kendaraan ini sudah dimanfaatkan secara maksimal belum ke masyarakat? Karena program ini akan berakhir di awal Agustus kalau nggak salah ya. Nanti kita akan cari informasi lebih lengkapnya. Selamat siang juga untuk Patri. Selamat siang Bapak, sudah gabung juga di live TikToknya RRI. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi simak siaran kita juga boleh gabung ya. Dan bisa menyampaikan keluhan Anda seputar permasalahan pelayanan publik atau juga peristiwa yang terjadi di sekitaran di kolom komentar atau juga di line telepon kita buka 0736 732 1995 atau di WhatsApp kita 0811 730 7079.

Ya, Perker, terima kasih masih di Halo RRI. Kali ini kita tadi juga sempat ada yang menanyakan di kolom komentar kita mengenai pembahasan seputar judi online. Ini Korps Tipikor Polri membuka peluang memperluas investigasi bersama KPK untuk menangani perkara korupsi strategis termasuk TPPU judi online. Kerjasama tersebut disebut tetap mengedepankan kewenangan masing-masing lembaga serta ketentuan yang berlaku. Direktur Penyidikan Korps Tipikor Polri Robertus Yohanes Dedeo menyebut kolaborasi investigasi bersama KPK akan terus dikembangkan, sangat terbuka kemungkinan untuk penanganan perkara-perkara berikutnya dan nanti akan dilaksanakan melalui proses joint investigation bersama dengan KPK. Ini diungkap Yohanes dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 9 Juni lalu. Setiap proses penegakan hukum ini tetap akan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memperhatikan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum, Perker. Nah, sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein ini menyatakan skema investigasi gabungan berpeluang diterapkan, khususnya dalam perkara lain yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Yang tadi ada judi online, itu nanti juga akan dipertimbangkan untuk perkara-perkara yang high profile, ini akan dilakukan joint investigation. Mekanisme kerjasama tersebut akan dilakukan secara setara antara KPK dan Polri, termasuk dalam proses gelar perkara dan pengambilan keputusan penanganan kasusnya. Jadi bukan satu arah, dari Mabes Polri juga nanti akan ada gelar perkara bersama, dan nanti bisa dilakukan di Mabes Polri ataupun di KPK, itu akan dipertimbangkan. Nah, untuk pola kolaborasi tersebut juga berpotensi melibatkan institusi lain, termasuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia, guna memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap perkara-perkara besar yang menjadi perhatian publik. Nah, kerjasama lintas lembaga ini jadi salah satu langkah yang tengah dipersiapkan, tujuannya untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana terkait di masa mendatang. Jadi untuk kasus judi online ini juga tengah dipersiapkan. Nah, ini yang miris adalah ada remaja di Pringsewu habiskan uang hasil curian untuk judol dan juga narkoba. Bukan rahasia umum gitu ya, banyak sekali kasus-kasus judi online ini terjadi saat ini marak. Perkara pencurian uang tunai 86 juta rupiah yang melibatkan seorang remaja berinisial RA 16 tahun warga Kabupaten Pringsewu masuk ke tahapan penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik Satreskrim Polres Pringsewu resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Pringsewu pada 8 Juni lalu. Pelimpahan tahap kedua ini menandai proses hukum terhadap RA akan segera berlanjut ke meja persidangan meski pelaku masih berstatus anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Pringsewu Ibtu Rosali mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra mengatakan pelimpahan dilakukan setelah jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara telah lengkap dan siap untuk tahap penuntutan. Penegakan hukumnya tetap dilakukan, namun seluruh proses itu dijalankan dengan memperhatikan hak-hak anak agar ini berkeadilan dan sebagaimana diatur gitu ya dalam peraturan perundang-undangan. Kasus ini sebelumnya sempat jadi perhatian publik setelah terungkap bahwa RA diduga membobol rumah warga di Kecamatan Gading Rejo dan membawa kabur uang tunai sebesar 86 juta rupiah. Dalam pemeriksaan oleh polisi, remaja yang diketahui telah putus sekolah tersebut mengaku menggunakan sebagian besar uang hasil pencuriannya itu untuk membeli sepeda motor, telepon genggam, berfoya-foya di tempat hiburan malam, beli narkoba, serta bermain judi slot online. Dari total yang dicuri, polisi hanya berhasil mengamankan sisa sekitar 10 juta rupiah serta sejumlah barang yang dibeli menggunakan hasil kejahatan tersebut. Dengan dilimpahkannya tersangka, barang bukti Kejaksaan Negeri Pringsewu, proses penanganan perkara ini memasuki tahap penuntutan hingga persidangan. Jadi masalah judol dan pinjol ini sudah sangat meresahkan karena sudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan lagi-lagi pesannya adalah stop gitu ya judi online, pinjaman online, karena yang jadi korbannya adalah masyarakat sendiri, pendengar, yang sampai terjerat gitu ya. Banyak kasus tidak ada orang yang judi itu kaya gitu ya. Dan Perker, kita masih di program Halo Pro 1. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Kita akan
kembali setelah yang satu ini.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, terima kasih masih di
1: Halo, Mas Arga Bungkul.
0: Pagi ini menemani ruang dengar Anda. Baru saja kita simak bersama lagu-lagu dari RRI Pro 1 Bungkul, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti Dian Purnamasari akan menemani ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari tadi pagi menemani Pro 1 Bungkul, menemani Anda beraktivitas. Dan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat kembali kita akan hadirkan siaran langsung untuk pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Premier. Temukan beragam informasi seputar Piala Dunia dan juga jadwal pertandingan hanya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berikan kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu pagi ini edisi hari Senin 15 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Sudah bersiap-siap rekan Dian Puramasari. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu siang ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar hari ini? Senang sekali di siang hari ini kembali hadir di Ampura Masari yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan gimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya nanti banyak sekali acara yang akan saya hadirkan, di antaranya adalah lagu-lagu, juga informasi terkini yang akan menemani Anda di ruang siar Anda. Dan tepat pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah, dan jangan lupa pada pukul 11 juga kami akan hadir dalam dinamika olahraga. Pastikan bersama program 1 RRI Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Selamat siang pendengar, masih bareng Dian di kesempatan siang hari ini. Informasi menarik saya kutip dari rri.co.id, yaitu mengenai BRIN yang menciptakan membran filtrasi air dari limbah botol plastik PET. Iya. Oke, ini sedang loading. Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan inovasi membran berbahan dasar limbah botol plastik atau limbah botol plastik PET, yaitu polyethylene terephthalate, ya, untuk pengolahan air limbah dan pemurnian air sungai. Inovasi ini menjadi solusi ganda, yakni mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus menghasilkan teknologi filtrasi air yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan. Sementara itu, peneliti Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN, Badrut Tamam Ibnu Ali, mengatakan selama ini membran komersial berbahan keramik maupun polimer memiliki performa yang baik, tetapi harganya relatif mahal. Dan ia mengungkapkan bahwa limbah botol plastik PET dipilih karena merupakan jenis plastik sekali pakai yang jumlahnya sangat besar dan banyak ditemukan di lingkungan. Melalui pendekatan rekayasa material, plastik tersebut diolah menjadi membran filtrasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjernihkan air sungai maupun limbah industri. Pihaknya telah menjalin kolaborasi dengan PDAM untuk mengembangkan penerapan membran dalam pengolahan air baku sungai. Dengan teknologi ini, proses pengolahan air dapat dibuat lebih sederhana karena mampu mengurangi tahapan konvensional seperti sedimentasi dan koagulasi. Pendengar, dalam proses pembuatannya, botol plastik PET dihancurkan menjadi potongan kecil-kecil, kemudian dilarutkan menggunakan pelarut organik hingga membentuk larutan polimer. Larutan tersebut selanjutnya dicetak menggunakan metode phase inversion hingga terbentuk lembaran membran berlapis dengan ketebalan sekitar 0,19 mm. Dan teknologi membran ini telah diuji untuk pengolahan air sungai dengan karakteristik awal yang belum memenuhi standar baku mutu air layak pakai berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2017. Sebelum filtrasi, air sungai memiliki tingkat kekeruhan sebesar 440 NTU atau TDS 506 ppm dan TSS 793 ppm. COD 17,05 ppm dan BOD 6,94 ppm. Setelah melalui proses filtrasi menggunakan membran berbahan limbah plastik PET, kualitas air mengalami peningkatan signifikan. Tingkat kekeruhan turun menjadi 1,42 NTU, TDS menjadi 374 ppm, TSS menjadi 37 ppm, COD menjadi 2,4 ppm, dan BOD menjadi 1,24 ppm. Hasil tersebut telah memenuhi standar baku mutu air layak pakai, yakni kekeruhan maksimal. Ya, selain itu, teknologi ini juga telah diaplikasikan terhadap air limbah dari industri electroplating yang mengandung ion kromium atau Fe dan menghasilkan flux 20 lm 2H1 bar 1 serta rejeksi 70%. Baiklah pendengar, informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id.
1: Mobil baret atau penyok kerap menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan karena jalanan yang semakin padat. Karena itu kemudian muncul banyak bengkel reparasi bodi mobil. Bengkel-bengkel itu sering disebut dengan bengkel ketok magic. Mereka biasanya hanya mengandalkan peralatan sederhana, tapi hasilnya memuaskan dan relatif cepat pengerjaannya. Tidak ada catatan pasti tentang asal-usul bengkel ketok magic. Namun, sejumlah sumber menyebutkan bengkel ini dipelopori oleh seorang mekanik serba bisa bernama Mbah Turut di tahun 1976. Mbah Turut mewariskan ilmu ketok magicnya kepada Kusmanadi yang kemudian membuka bengkel Keteng Teter di Yogyakarta pada 1984. Dari bengkel Keteng Teter inilah istilah ketok magic menjadi populer. Sebab pengerjaan bodi mobil dilakukan hanya dengan alat sederhana dan waktu pengerjaannya yang lumayan cepat.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
6: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
5: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
6: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
5: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
7: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
8: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Selamat siang pendengar dan terima kasih masih setia bergabung bersama program 1 RRI Bengkulu. Tentunya masih bareng Dian ya di kesempatan siang hari ini pendengar. Dan buat Anda yang masih beraktivitas dimanapun Anda berada, semoga semua aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Sebuah informasi menarik saya kutip dari rri.co.id. Kali ini informasi mengenai yang lagi dibicarakan di mana-mana, apalagi kalau bukan Piala Dunia. Seru banget emang memantau Piala Dunia ini ya. Ya, pendengar, Haiti dan Skotlandia akan menjalani pertemuan perdana saat tampil pada grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Gillette Stadium Foxborough, Amerika Serikat pada hari Minggu 14 Juni 2026 kemarin. Laga ini menjadi momen bersejarah bagi kedua negara di panggung dunia, sebab Haiti dan Skotlandia belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan resmi maupun persahabatan. Meski belum memiliki catatan pertemuan langsung, kedua tim datang dengan modal berbeda. Skotlandia lebih unggul pengalaman, sedangkan Haiti mengandalkan semangat sebagai tim kejutan. Skotlandia kembali tampil di putaran final setelah absen sejak Piala Dunia tahun 1998. Kesempatan tersebut menjadi momentum penting bagi The Tartan Army mengakhiri penantian panjang. Di sisi lain, Haiti menjalani penampilan kedua sepanjang sejarah Piala Dunia, dan sebelumnya Les Grenadiers hanya tampil pada edisi 1974 di Jerman Barat. Haiti menunjukkan perkembangan positif menjelang putaran Piala Dunia 2026. Mereka meraih 2 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir di berbagai ajang. Kemenangan terbesar diraih saat menghancurkan Selandia Baru dengan skor 4 gol tanpa balas. Hasil tersebut memperlihatkan peningkatan efektivitas serangan Haiti. Meski demikian, Haiti juga menelan 2 kekalahan dalam periode tersebut. Kekalahan terakhir terjadi saat menghadapi Peru dengan skor 1-2.

0: Pendengar, kita tuntaskan sebuah lagu milik Noah, Bintang di Surga. Selanjutnya kita akan bergabung bersama program Tiga Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niko Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengaku timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahi grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama, sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43.

0: tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat.
1: Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Rakic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tie break. Namun Rakic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Rakic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Mendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something that some

3. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita ciptakan.

anak Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara, atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta, Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor, dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini akhirnya ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga pernah sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman, dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar, ini menandakan pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara, yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, dan juga kepada Menteri Luar Negeri, Sugiono, dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituruh jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Sakira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman
Alzheimer yang menggunakan limonsin, nggak itu deh. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana negara merdeka, ini Presiden Tuan Gus Miatun telah berarti kesibahan dari Presiden Kedua Jerman dan Steinmer dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmer tepat di depan pintu kendaraan limosin yang ditumpangi oleh Presiden Kedua Jerman Steinmer. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga pendapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat pendengar.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Kerajaan Jerman Frank Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Perangkat Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensos Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kata Roslani, dan di sekarang pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setap Teddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penanda tanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia. Dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, kembali ke kawasan Esparman 31 bareng Dian Purnamasari di sini. Setelah tuntas bergabung bersama program Matiga Jakarta dan mengawali kebersamaan kita pada season kedua ada Raja dengan Jujur.

Pendengar, sebuah lagu cantik milik Lala Huta dan Ari Pramundito. Oh, sorry. iya benar. Iya, lagu tersebut sudah membawa kita pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 lewat 13 menit nanti akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Tapi sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu bernuansa islami. Jangan kemana-mana, tetap di program 1 RRI Bengkulu.

0: الأمه والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Star.

Selamat siang pendengar, masih bareng Dian di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan nah, sebuah lagu tadi sudah hadir dari Tulus dengan 17. Saat ini pukul 12 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 13 seperti biasa kami akan hadir dalam Warta Berita Daerah siang.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, dalam upacara kenegaraan di Istana Merdeka pada hari ini. Penyambutan berlangsung hikmat dengan rangkaian prosesi kehormatan yang melibatkan pasukan berkuda, pelajar sekolah dasar, serta pertunjukan seni budaya khas Jakarta. Sementara itu, pantauan rri.co.id di Istana Merdeka, iring-iringan kendaraan Presiden Steinmeier memasuki kawasan Istana Kepresidenan dengan pengawalan pasukan berkuda. Rombongan tamu negara melintasi jalur menuju pintu masuk utama Istana Merdeka. Di sepanjang area masuk istana, ratusan pelajar sekolah dasar tampak melambaikan bendera merah putih dan bendera Jerman. Suasana semakin meriah dengan penampilan tarian khas Jakarta yang mengiringi prosesi penyambutan tamu negara tersebut. Setibanya di halaman Istana Merdeka, Presiden Prabowo telah menunggu di titik penyambutan. Kedua kepala negara kemudian berjabat tangan dan saling menyapa sebelum mengikuti rangkaian upacara kenegaraan. Selanjutnya, komandan upacara menyiapkan pasukan kehormatan untuk menyambut Presiden Republik Federal Jerman. Prosesi ini dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Jerman yang diiringi dentuman meriam kehormatan. Setelah lagu kebangsaan Jerman selesai diperdengarkan, lagu kebangsaan Indonesia Raya bergema di halaman Istana Merdeka. Selama pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara, dentuman meriam kehormatan sebanyak 20 kali terdengar mengiringi jalannya upacara.

Warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Muswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala Dismanko 12 Kota Bengkulu.

favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh Dian Purnamasari.

Sari berita penting. Verifikasi seluruh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 ditargetkan selesai Juli mendatang. Untuk meningkatkan keselamatan, para nelayan di wilayah Labuan Linau dihimbau memasang perangkat Global Positioning System.

0: Baiklah pendengar, inilah berita selengkapnya. Kepala Satuan Kerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Rinaldino ST, optimis proses verifikasi seluruh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 sebanyak 2.750 unit rumah dapat diselesaikan pada Juli mendatang. Saat ini verifikasi telah memasuki tahap ke-8 dengan total 2.220 unit rumah yang telah mendapat instruksi verifikasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP. Dari jumlah tersebut sebanyak 719 unit direkomendasikan menerima bantuan, 738 unit tidak lolos verifikasi, dan 487 unit telah memasuki proses administrasi lanjutan untuk penyaluran anggaran. Rinaldi menjelaskan banyak usulan yang gugur karena ada calon penerima tidak sesuai dengan data terpadu sosial nasional atau DTSN, Kementerian Sosial. Terutama karena tidak masuk kategori desil 1 hingga desil 4 yang menjadi syarat penerima bantuan.
1: Dari total untuk yang kuota Provinsi Bengkulu sendiri sebanyak 2.750 diharapkan di bulan Juni, Juli ini sudah terverifikasi semua dari total unit. Artinya untuk khususnya Provinsi Bengkulu itu di bulan Juni harapannya sudah final dari total dari kuota yang ada di Provinsi Bengkulu dari 2.750 unit.
0: Untuk mengisi kekurangan tersebut, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan data pengganti yang telah diverifikasi. Saat ini telah diterbitkan instruksi verifikasi pengganti sebanyak 145 unit. Rinaldi menegaskan program BSPS 2026 tidak akan dialihkan ke tahun berikutnya karena menggunakan dana APBN dengan nilai bantuan tetap Rp20 juta per unit. Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi selesai Juli dan pelaksanaan program tuntas paling lambat Desember 2026. Pemerintah Desa Linau, Kecamatan Maje, mulai menganjurkan para nelayan di wilayah Labuan Linau untuk memasang perangkat Global Positioning System atau Facial Monitoring System pada kapal atau perahu yang digunakan untuk melaut. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan nelayan saat beraktivitas di laut. Mengingat beberapa hari yang lalu ada nelayan yang hilang kontak saat sedang melaut. Sementara itu, Kepala Desa Linau, Ispi Yuli Darmin, mengatakan penggunaan GPS maupun VMS sangat penting untuk membantu memantau posisi nelayan saat berada di tengah laut. Dengan adanya alat tersebut, proses pencarian dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi keadaan darurat. Meskipun kewajiban pemasangan VMS saat ini telah lebih difokuskan pada kapal berukuran di atas 5 groston, nelayan dengan kapal yang lebih kecil juga disarankan memanfaatkan perangkat GPS sebagai sarana keselamatan saat melaut. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Desven Amril Esos MSI mengatakan, pemerintah telah berupaya maksimal untuk hadir dalam menangani berbagai persoalan sosial, terutama dalam mengentaskan keluarga miskin ekstrim, serta membantu anak-anak yang putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan. Menurutnya, berbagai program bantuan dan pendampingan terus dilakukan agar masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dapat memperoleh akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan yang lebih baik. Desven menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak-anak yang turut membantu pekerjaan orang tua, baik sebagai petani, pedagang maupun dalam usaha keluarga lainnya. selama keterlibatan anak tersebut masih dalam batas pembelajaran dan bertujuan mendidik mereka untuk memahami tanggung jawab serta membantu orang tua. Hal tersebut dinilai masih wajar dan dapat diterima selama tidak mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang yang layak. Untuk mengatasi persoalan anak-anak putus sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu, pemerintah melakukan kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan pemerintah Provinsi Bengkulu melalui program Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan untuk akibat keterbatasan biaya maupun faktor lainnya, dengan mekanisme verifikasi dan pengusulan agar mereka dapat memperoleh kesempatan belajar melalui sistem pendidikan berasrama yang disediakan Sekolah Rakyat. Pendengar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu Andriana Johan menyampaikan, para duta bahasa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang aktif mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah masyarakat. Dalam agenda pemilihan duta bahasa Provinsi Bengkulu kemarin, pada kategori putra, gelar pemenang satu diraih oleh Fakri Awan dari Universitas Bengkulu. Disusul Rangga Pasahmunte sebagai pemenang dua dan Lukman Asiwil Husni sebagai pemenang tiga. Aditya Victory terpilih sebagai pemenang berbakat, sementara Yuda Novriansa dari STS NU Bengkulu berhasil meraih predikat pemenang favorit. Sementara itu pada kategori putri, Dwi Rahayu Sonia, alumnus Universitas Negeri Yogyakarta, dinobatkan sebagai pemenang satu. Posisi pemenang dua diraih Milvina Dahlia, pemenang tiga diraih Fitri Ramadhani Pulungan, sedangkan Cherin Manuverta dan Resanda Faraswita masing-masing memperoleh predikat pemenang berbakat dan pemenang favorit. Pemenang satu kategori putra dan putri akan mewakili provinsi dalam ajang pemilihan duta bahasa tingkat nasional.

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong pembentukan karakter aparatur sipil negara ASN yang religius, berintegritas, dan berakhlak mulia melalui program Retreat Merah Putih berbasis keagamaan. Program yang diinisiasi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi ASN beragama Islam, tetapi juga melibatkan ASN dari berbagai agama, termasuk ASN Kristiani yang rutin mengikuti pembinaan karakter dan persekutuan doa setiap bulan di Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes Provinsi Bengkulu. Ketua Persekutuan Doa Merah Putih ASN Kristiani Provinsi Bengkulu, W. Silalahi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan spiritual sekaligus penguatan karakter.

0: SMA dan SMK sebagai langkah membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Sementara itu, gol tunggal Ahmad Dialio di menit ke-90 menangkan Pantai Gading atas Ekuador di laga perdana grup E Piala Dunia 2026.
1: Tim nasional Pantai Gading sukses mengamankan 3 poin krusial setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Ekuador pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit tersebut berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field pada Senin pagi, 15 Juni 2026. Sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit, kedua tim langsung memperagakan permainan terbuka dan saling jual beli serangan. Kendati demikian, ketatnya lini pertahanan dan penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat papan skor tidak berubah. Hingga 45 menit babak pertama usai, skor kacamata 0-0 tetap bertahan untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun. Kebuntuan akhirnya pecah secara dramatis pada menit ke-90 ketika penyerang Pantai Gading Ahmad Diallo berhasil membobol gawang Ekuador. Diallo sukses mengkonversi umpan matang dari Wilfried Tsingo menjadi gol penentu kemenangan bagi timnya. Oh, what this is. And square for the finish into the corner. And Cote d'Ivoire to Ahmad Diallo, the substitute. Breakthrough. Late in Philly. Gol tunggal di menit-menit akhir tersebut bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Dengan hasil ini, Pantai Gading sukses membungkus kemenangan 1-0 atas Ekuador dan mengamankan posisi penting di klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026.

0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melaksanakan supervisi terhadap Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tanjung Kemuning. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas bimbingan perkawinan serta tata kelola pelayanan publik di lingkungan KUA. Perwakilan tim supervisi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Efran menjelaskan, supervisi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan layanan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memastikan program Kementerian Agama berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ia menegaskan bahwa bimbingan perkawinan tidak hanya sekedar formalitas sebelum menikah, tetapi harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan berumah tangga, maka dengan demikian diharapkan dapat menekan angka perceraian. Sementara itu pendengar, pertandingan di grup F Piala Dunia 2026 antara Timnas Belanda dan Timnas Jepang berakhir tanpa pemenang. Berikut berita selengkapnya.
1: Pertandingan grup F Piala Dunia 2026 antara Timnas Belanda dan Timnas Jepang berakhir tanpa pemenang setelah kedua tim bermain imbang 2-2 di Dallas Stadium, Amerika Serikat, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Hasil ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu poin pada laga perdana mereka. Dengan hasil ini, kedua tim harus berjuang dengan sekuat tenaga pada laga selanjutnya untuk mendapatkan 3 poin demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Jalannya pertandingan berjalan seru. Di babak pertama, jual beli serangan terjadi sepanjang laga. Namun sayang, serangan demi serangan yang dibangun oleh kedua tim belum berhasil menjebol gawang lawan. Setelah bermain tanpa gol di babak pertama, Belanda membuka keunggulan melalui sundulan kapten tim, Virgil van Dijk. Pemain di Purple ini berhasil menjebol gawang Jepang pada menit ke-51. Virgil van Dijk puts his trademark on the opening game for the Netherlands in the 2026 World Cup. Jepang mampu merespon cepat 6 menit kemudian lewat gol Keito Nakamura yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ingin mengamankan 3 poin, Belanda kembali unggul pada menit ke-64 melalui sepakan melengkung Sommerfeld. Namun, sialnya saat kemenangan sudah di depan mata, Jepang berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-88. Melalui Daichi Kamada yang memanfaatkan situasi bola mati di depan gawang Belanda. Hasil imbang ini membuat persaingan di grup F semakin terbuka. Belanda selanjutnya akan menghadapi Swedia, sementara Jepang dijadwalkan

bertemu Tunisia pada laga berikutnya. Jepang berada di posisi teratas grup dengan raihan 1 poin, sementara Belanda di bawahnya dengan poin sama. Posisi ini akan segera berubah jika pertandingan Swedia melawan Tunisia berakhir dengan salah satu peserta menang. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Puluhan siswa kelas 6 SD Negeri 69 Kota Bengkulu mengikuti acara pelepasan dan perpisahan yang digelar di halaman SD Negeri 69 Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi momen penutup perjalanan pendidikan para siswa setelah menempuh proses belajar selama 6 tahun. Acara pelepasan bergabung penuh haru dan kebahagiaan. Para siswa, guru, serta orang tua tampak larut dalam suasana perpisahan yang menandai berakhirnya masa belajar di jenjang sekolah dasar. Salah seorang perwakilan orang tua murid Sugiharjo menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik yang telah membimbing anak-anak mereka selama ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh dewan guru alias dedikasi dan pengabdian yang diberikan selama 6 tahun mendidik para siswa hingga menyelesaikan pendidikan dasar.
1: Terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pelepasan siswa-siswi SD 69 ini, bahwasannya mereka telah menyelesaikan sekolah selama 6 tahun. Nah, dan alhamdulillah hari ini mereka telah resmi berpisah. Dengan kata lain, berpisah itu sebagai alumni. Mungkin diucapkan terima kasih nanti kepada sekolah, kepada dewan guru yang telah mendidik anak-anak kami sehingga bisa menyelesaikan sekolah di SD 69 Kota Bengkulu ini.
0: Menurutnya, keberhasilan para siswa tidak lepas dari peran besar guru yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan perhatian selama proses belajar. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baiklah pendengar, demikian warta berita untuk siang hari ini. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan personal atau persoalan yang terjadi di sekitaran Anda. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Satuan waktu meliputi jam, menit, dan detik. Satu menit memiliki 60 detik. Satu jam memiliki 60 menit. Ada apa dengan angka 60? Tahukah kamu asal mula ditemukannya satuan waktu yang kita gunakan saat ini? Pengukuran waktu menggunakan sistem seksagesimal yang berasal dari Babilonia kuno dengan angka 60 sebagai basis dari sistem itu. Angka 60 dianggap jadi paling tepat dalam perhitungan karena punya angka pembagi yang banyak. 60 dapat dibagi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, juga oleh 10, 12, 15, 20, dan 30. Sistem seksagesimal ini digunakan untuk membagi lingkaran menjadi 60 bagian. Sistem ini kemudian diadopsi oleh bangsa Arab dalam bentuk yang lebih modern pada masa kekhalifahan Umayyah. Hingga abad ke-14, jam tangan mekanik pertama dibuat di Eropa menggunakan sistem seksagesimal. Dan sistem 60 menit ini digunakan di seluruh dunia. Uniknya, penggunaan satuan menit pada arloji baru ditampilkan pada abad ke-16 loh. Alasannya, karena dulu satuan menit dianggap tidak praktis untuk ditampilkan pada arloji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Bengkulu yang terdiri dari TK, SD, dan SMP memfasilitasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, murid dapat bekerja sama dalam tim dan memecahkan masalah. Berikut ekstrakurikuler yang ada di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Basketball, futsal, seni tari, Al-Azhar seni bela diri, karya ilmiah remaja, English Club, badminton, olimpiade, panahan, pramuka, PMR. Siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka sesuai minat masing-masing. Ayo bergabung di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, masih bareng Dian di kesempatan siang hari ini. Informasi ya yang beredar di masyarakat yang mungkin menjadi pertanyaan untuk masyarakat di Indonesia. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut ternyata tidak benar, dan hal tersebut dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan TruthScan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Selamat siang pendengar, masih bareng Dian tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan sesaat lagi kita akan hadir dalam relaksasi ya. Jadi nanti yang mau request boleh silakan request. Kita juga live di TikTok RRI Pro 1. Terus yang mau komen-komen, mau nitip salam, ya boleh juga dong. Gak ada yang larang. Ada Dian di sini dan juga tim teknik ada Dimas yang akan menemani hingga pukul 15 nanti dalam relaksasi. Sebuah lagu milik Daniel Jose, Cinta Kau dan Dia. Dan tentunya lagu ini merupakan recycle atau cover dari lagu lawas ya yang pernah dibawakan oleh Dewa 19. Kali ini ada Anggis Devaki, Kisah Tanpa Dirimu.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Hai hai, selamat siang pendengar. Kita sudah masuk dalam relaksasi. Dan senang sekali di kesempatan siang menjelang sore ini, Dian Purnama Sari hadir untuk menemani pendengar semua nih yang mau request, mau minta lagu, request minta lagu sama aja ya, ataupun mau dengar-dengar lagu, silakan tetap di program 1 RRI Bengkulu. Dan pengen sapa-sapa dulu buat semua pendengar yang dimanapun berada ya. Ada yang di Curup, ada yang di Kepahyang, terus ada yang di Muko-Muko, terus ada yang di Seluma, ke Selatan, ke Kaur, yang dimana-mana lah yang bisa dengerin RRI Pro 1 Bengkulu. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Buat yang pengen cerita-cerita juga boleh kali ya, kalau sempat waktunya nanti. Iya, gak apa-apa. Tapi yang pasti pendengar, sebuah lagu akan saya hadirkan terlebih dahulu untuk Anda semua. Ada Ebit GAD featuring Adela dan Segara dengan Elegi Esok Pagi.

maaf banget ya, ternyata yang keluar Ernie Zakri featuring Ade Govinda. Jadi lagunya Ebit Gade tadi gak bisa diputer, gak bisa di play ya. Dan selamat siang deh untuk semuanya yang sudah join di TikTok RRI Pro 1 Bengkulu ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih kalau udah join di sini. Dan pendengar, sekali lagi sebuah lagu yang cantik sekali, saya suka. Ada Faris RM sama Rika Ruslan dan Harsya Ripas. Nada Kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pendengar, masih bareng Dian di kesempatan hari ini. Dan tuntas tadi kita dalam relaksasi ya, untuk edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Sekaligus juga Dian Purnamasari harus pamit mundur dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih untuk kebersamanya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada rekan saya yang lain yang akan hadir untuk menemani Anda di kesempatan sore hingga malam hari nanti. Selamat sore, sukses untuk semuanya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini untuk hari ini Senin 15 Juni 2026. Kami akan temani perjalanan Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

dan 2,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selebrasi khas penyerang Swedia Viktor Gyökeres mulai mewarnai ajang Piala Dunia FIFA 2026. Gerakan menutup mulut dengan kedua tangan yang menjadi ciri khasnya kini mulai ditiru sejumlah pemain selama turnamen berlangsung. Selebrasi tersebut semakin populer setelah Gyökeres tampil impresif dalam perjalanan Swedia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 28 tahun ini menjadi salah satu sosok penting yang membawa negaranya lolos ke turnamen terbesar sepak bola dunia. Gyökeres mencetak gol penentu kemenangan saat Swedia mengalahkan Polandia 3-2 pada laga playoff, dan hasil tersebut memastikan langkah Swedia ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan pendengar, gerakan tersebut telah menjadi identitas Gyökeres dalam beberapa musim terakhir. Dan menurut mantan rekan setimnya di Coventry City, Jose Eccles, selebrasi itu terinspirasi dari tokoh fiksi Hannibal Lecter. Ya, karakter Hannibal Lecter dikenal luas melalui film The Silence of the Lambs, di mana tokoh tersebut diperankan oleh Anthony Hopkins yang meraih penghargaan aktor terbaik berkat perannya dalam film tersebut. Pendengar, popularitas Gyökeres yang terus meningkat ditambah ketajamannya bersama klub dan tim nasional Swedia membuat selebrasi tersebut semakin dikenal luas. Dan gerakan ini juga menjadi tren baru di kalangan pesepak bola dan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

Dengan Anda bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kembali kami hadirkan Warta Belajar Sumba, persembahan dari RRI Palembang.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut.
3: KB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini
0: pendengar, itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, Senin 15 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Pilma Komi, inilah Warta Berita Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: peran bidan diperkuat untuk mewujudkan keluarga berencana di Kota Bengkulu. Laporan disampaikan oleh Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera terus didorong melalui penguatan peran bidan dalam program keluarga berencana di Kota Bengkulu. Hal ini menjadi fokus utama para pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan kependudukan. Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia ataupun IBI Kota Bengkulu, Janiati, mengatakan bahwa bidan memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan ia menyebutkan bahwa bidan tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai ujung tombak sosialisasi program keluarga berencana. Janiati juga menambahkan bahwa pendekatan yang humanis dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
2: Bidan mempunyai peran untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di sini, bidan sebagai garda terdepan yang mempunyai peran untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut.
1: Sementara itu, Ketua DPD IPEKB Indonesia Provinsi Bengkulu, Helmi Suwanda, mengatakan bahwa sinergi antara tenaga kesehatan dan penyuluh keluarga berencana sangat diperlukan. Menurutnya, kolaborasi ini akan memperkuat penyampaian informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengaturan kelahiran. Helmi juga menekankan bahwa keluarga berencana bukan sekedar pengendalian jumlah anak, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ia juga menyebutkan bahwa perencanaan yang baik akan berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan adanya stigma terhadap program keluarga berencana. Namun, melalui edukasi yang konsisten dan pendekatan berbasis komunikasi, hambatan tersebut diharapkan dapat diatasi secara bertahap.
3: Itu memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan dalam hal kegiatan sosialisasi, penjualan-penjualan dilakukan, bagaimana yang kita berupaya bahwa semakin kesini tingkat kesadaran masyarakat itu semakin tinggi terkait dengan pentingnya perencanaan keluarga melalui program keluarga berencana.
1: Pemerintah daerah bersama organisasi profesi terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas bidan dan penyuluh KB. Dukungan ini sendiri diwujudkan melalui pelatihan, penyediaan fasilitas, serta penguatan jaringan layanan kesehatan di tingkat kelurahan dan puskesmas. Dengan peran aktif bidan dan sinergi lintas sektor, program keluarga berencana di Kota Bengkulu diharapkan dapat berjalan optimal. Masyarakat pun diharapkan semakin sadar akan pentingnya perencanaan keluarga demi masa depan yang lebih baik. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: peran bidan kunci dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan.
2: Bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan yang berkesinambungan, mulai dari masa konsepsi, kehamilan, persalinan, masa naik pasi hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia IBI Provinsi Ulen Bangka Bitung, Nurita, mengatakan bahwa bidan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Menurutnya, para bidan di Bangka Belitung menunjukkan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan kepada ibu hamil, tetapi juga memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masa perencanaan kehamilan hingga anak memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan.
1: Jadi mereka sangat antusias dalam memberikan pelayanan baik di desa maupun di perkotaan. Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berfokus pada mulai sejak konsepsi sampai melahirkan, sampai masa nipas, terus sampai tumbuh kembang anak, terus remaja, harus kita layani dengan sebaik-baik mungkin.
2: Yang menilai upaya mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan memerlukan dukungan yang kuat dari pemerintah. Perhatian terhadap layanan kesehatan dasar dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang merata dan berkualitas. Nurita juga menyoroti kondisi perekonomian yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa para bidan tetap berkomitmen mengabdikan ilmu dan keahliannya dalam berbagai situasi, termasuk saat kondisi ekonomi yang sedang menurun. Melalui pelayanan berkesinambungan dan pendekatan dengan masyarakat, bidan diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bangka Belitung, kita menuju

0: Dengar berikut ragam tanggapan masyarakat Jambi terkait menjaga perairan dari kerusakan dan sampah yang dihimpun reporter Rizky Amelia RRI Jambi.
1: Saya dari masyarakat Kota Jambi dengan nama saya Indra. Jadi keberadaan bidan di masyarakat ini sangat membantu daripada tindak lanjut untuk orang-orang yang mungkin pada saat mengalami sakit darurat ataupun mungkin mengalami suatu kondisi saat itu dia tidak memungkinkan untuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit yang jauh dari rumahnya. Nah, dengan adanya keberadaan bidan di daerah itu sangat membantu sekali. Mungkin adanya dengan adanya bidan, masyarakat sangat terbantu sekali.
2: Menurut saya peran bidan itu sangat penting ya untuk

0: sehubungan dengan peranan bidan bagi kesehatan wanita, tidak hanya terbatas pada membantu proses persalinan. Selain itu juga bidan memiliki peran penting lainnya, seperti memberikan konseling, layanan terkait kontrasepsi pada wanita. Bidan juga menjaga kesehatan wanita, termasuk ibu hamil dan menyusui. Bidan juga bisa menjadi pendamping, terutama untuk menguatkan emosional dan mendukung proses persalinan.
1: Pendengar dari Jambi, kami menuju ke Palembang.

0: pendengar untuk mengetahui bagaimana mengetahui peran bidan untuk akses kesehatan ibu dan anak. Berikut wawancara singkat Maulana bersama anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuasin, Sukardi dari RRI Palembang.
1: Mas Kardi, sebagai salah satu wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banyuasin, kalau menurut Mas Kardi melihat pelayanan kesehatan di Kabupaten Banyuasin saat ini, khususnya bidan desa yang berada di desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai ujung tombak pelayan kesehatan, Mas Kardi melihatnya sampai sejauh ini bagaimana tingkat pelayanannya, Mas?
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, alhamdulillah, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, pelayanan kesehatan menurut saya semakin baik ya. Meskipun kita juga tidak pungkiri bahwa masih banyak sekali kekurangan yang memang harus dilakukan dan juga menjadi perhatian pemerintah. Terkhusus masalah pelayanan kesehatan di level desa, yang mana bidan sebagai salah satu ujung tombak kesehatan di desa-desa. Kebetulan hari tadi saya juga pas lagi ada turun ke bawah ya, seluruh bidan sekecamatan Muara Telang dikumpulkan. Jadi banyak sekali keluh kesah, terutama kalau pelayanan sih sebenarnya alhamdulillah Mas, sudah cukup luar biasa ya. Bidan-bidan juga punya kader-kadernya gitu ya. Dan setiap desa itu alhamdulillah sudah ada yang namanya pos kesehatan desa, puskesdes. Nah, tinggal bangunannya sudah ada, karena mungkin ada saja kayak di Muara Telang tadi dia mengeluh, Pak, puskesdes ini dari sejak transmigrasi sampai hari ini belum ada sentuhan. Yang rata-rata kalau di kita nih sudah pada permanen, panggung masih ada ditemukan tuh, di puskesdes panggung masih ditemukan. Tapi saya katakan memang harus bersabar ya, karena apa? Sebenarnya perhatian pemerintah sudah cukup luar biasa. Masalah anggaran ini kan, kalau kesehatan ini nomor 2 setelah pendidikan. Jadi infrastruktur terutama bangunan dan sebagainya, saya katakan jangan menjadi kendala. Yang paling penting niatan untuk bagaimana bisa membantu melayani masyarakat. Kami paham puskesdes ini fungsinya tidak saja untuk tempat pelayanan, kadang-kadang juga untuk tempat tinggal, terutama bagi bidan-bidan yang dari luar kota, apa misalnya dari Pangkalan Balai itu bertugas di Muara Telang misalnya kan gitu. Jadi multifungsi sebagai tempat tinggal, sebagai tempat pelayanan. Tapi kan alhamdulillah Mas, Ikatan Bidan Indonesia juga kan cukup luar biasa ya, dalam hal apa saling membantu ya. Dan di Muara Telang itu dari 16 puskesdes, artinya minimal 16 bidan atau satu desa satu bidan minimal, itu di setiap berapa desa ada pustu, puskesmas pembantu. Kalau puskesmasnya satu ya, di Muara Telang sendiri ada 3. Jadi yang jelas menurut saya di level bawah bidan memang menjadi salah satu

0: tonggak ya, salah satu orang yang memang ikut bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan. Pemerintah tinggal memberikan apa ya, memberikan apa istilahnya tuh, perhatian, baik dalam bentuk pembangunan puskesdesnya. Terus kalau di puskesdes itu kan penyakit-penyakit yang sederhana, Mas.
1: Iya.
0: Ya, yang agak-agak dikit dilarikan ke puskesmas. Terutama di puskesdes itu adalah orang yang hamil, yang mau melahirkan. Nah, itu. Alhamdulillah tingkat fertilitas, tingkat kelahiran dengan adanya bidan ini bisa ditangani dengan baik. Hal-hal yang memang misalnya agak sedikit gimana, secepatnya dilarikan ke puskesmas. Yang penting nyawa itu jauh lebih penting. Nah, kedua, perhatian masalah apa namanya,
1: kesejahteraan.
0: Nah, kesejahteraan ini penting. Tadi ada salah satu bidan juga bilang, Pak, operasionalnya Pak, dihitung kilo, masa dari sini ke sana berapa kilo, hanya ada uang transportnya 30.000. Nah, kan gitu. Saya bilang, Bu, kalau bicara itu ya memang enggak, kurang layak, tapi yakinlah ketika Ibu memberikan dengan nothing tulus, dengan ikhlasan, ya yakinlah rezeki itu ada. Saya contohkan, saya dulu sebelum jadi DPR jadi petani, jadi penyuluh. Saya pulang kayak saya yang punya sawah. Iya, tahu-tahu apa namanya, dibawain beras, dibawain oleh-oleh lah gitulah. Nah, jadi saya juga berharap Ibu kalau ada masyarakat berobat diterima. Bayarnya ada yang pakai ubi, terima. Bayarnya ada yang pakai ayam, terima. Yang penting keikhlasan. Masalah rezeki itu yakinlah. Kalau kita yakin, nggak susah. Nah, itu. Nah, itu jadi masalah kesejahteraan saya pikir relatif lah ya. Dalam artian tinggal kita bagaimana bersyukur. Besar bisa dikatakan kurang, dikit bisa dikatakan cukup, tergantung kita bagaimana mengelola, menyikapi itu, kan gitu. Yang jelas saya berharap kepada tenaga kesehatan, Bu Bidan, dimanapun berada, terutama di Kabupaten Banyuasin, ayolah kita sama-sama bekerja dengan baik, karena ibu-ibu bidan semua sebagai salah satu orang yang ikut mencerdaskan generasi ke depan, ya, ikut mencerdaskan generasi ke depan, mempersiapkan generasi berikutnya, karena dimulai dari kecil, dari nol, dari kehamilan, ya, sampai dengan minimal 0 sampai 6 tahun, itu perkembangan otak yang bisa diinikan oleh anak-anak kita. Dan syukuri apa yang sudah ada, sehingga kita bekerja dengan ikhlas, ya, sesuai dengan salah satu tagline Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Nah, insya Allah kalau ini kita kerjakan dengan baik, rezeki akan datang. Dan yang paling penting, ya, masyarakat ini sangat membutuhkan pelayanan yang prima, yang maksimal, sehingga para bidan juga tidak hanya berpikir materi saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana bisa menyiapkan generasi ke depan bisa lebih cemerlang menjelang 2045 Indonesia emas. Jangan sampai berubah menjadi Indonesia cemas.

0: dengar SPPG suka menanti Kecamatan Maje dalam waktu dekat akan menambah kuota penerima makan bergizi gratis atau MBG sesuai standar dari sebuah dapur utama. Laporan disampaikan oleh Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: SPPG di Sukamenanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur bersiap menambah kuota penerima makan bergizi gratis. Dari total 1.113 porsi pada tahap awal operasional akan ditingkatkan untuk melayani kurang lebih 3.000 porsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar layanan gizi. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam mensukseskan program prioritas nasional yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Koordinator SPPG Maje, Kasmi Harasti, mengatakan sasaran utama penambahan kuota ini meliputi pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita turut menjadi fokus prioritas penerima manfaat. Penyaluran makanan bergizi gratis akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah sekitar. Titik pusat penyaluran di Kecamatan Maje dipusatkan di lokasi strategis seperti SMA Negeri 5 Kaur.
2: Jadi untuk tahap awal, kami sudah memberikan 1.113 porsi. Mendatang kami akan menambah pemenuhan gizi menjadi 2.000. Terakhir nantinya setelah 2.000, untuk memenuhi satu dapur itu kota itu ada lebih kurang 3.000.
1: Ditambahkan Kasmi, setiap menu yang dimasak diawasi secara ketat untuk memastikan standar kebersihan dan kandungan nutrisi yang seimbang. Pengelola dapur juga menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk menjamin kesegaran bahan baku setiap harinya. Dampak positif dari perluasan program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kecamatan. Para petani peternak dan pelaku UMKM lokal berpotensi mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan bahan pangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut secara efektif guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar dari Bintuhan, Provinsi Bengkulu, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional sekolah unggul Garuda di Garuda Baru, maksud kami di Kabupaten Belitung Timur, berjalan sesuai target. Laporan disampaikan oleh Septria Ningsi, RRI SP Belitung.
1: Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMA Unggul Garuda. Utamanya kan sudah mulai periode pembelajaran.
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memastikan persiapan operasional Sekolah Unggul Garuda Baru di Kabupaten Belitung Timur berjalan sesuai target. Kegiatan belajar mengajar ditargetkan mulai pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Bagian Keuangan dan Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemendikti Sains Tek RI, Arif Sanjaya mengatakan kunjungannya ke Belitung Timur bertujuan memastikan kesiapan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Unggul Garuda. Arif mengatakan pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Koordinasi pun dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah.
1: Insya Allah selesai sesuai dengan target, insya Allah seperti itu. Walaupun mungkin masih ada penyempurnaan di sana sini, tetapi dalam jangka waktu tidak terlalu lama itu bisa kita selesaikan akhir di bulan Juli. Untuk Sekolah Unggul Garuda di Belitung Timur, mungkin sekitar 20% dari siswa-siswa dari Belitung Timur yang bisa ikut masuk di dalam SMA Unggul Garuda. Sehingga siswa-siswa dari Belitung Timur, tentu kan taraf pendidikan juga menjadi lebih baik.
2: Arif berharap kehadiran Sekolah Unggul Garuda dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Sekolah tersebut juga diharapkan menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Belitung, kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Penyuluh KB Kecamatan Blambangan Umpuh memperkuat peran bidan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di lapangan. Strategi ini difokuskan pada peningkatan peserta KB aktif serta pengguna metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Laporan dari Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Penyuluh keluarga berencana atau KB Kecamatan Blambangan Umpuh menegaskan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di tingkat lapangan. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran bidan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Penyuluh KB Kecamatan Blambangan Umpuh, Riananda kepada RRI mengatakan, strategi tersebut diarahkan untuk mendorong kenaikan peserta KB baru dan KB aktif. Langkah ini juga menyasar peningkatan peserta KB pasca persalinan atau KBPP. Menurutnya, kolaborasi tersebut berdampak langsung pada kesehatan reproduksi masyarakat. Dirinya menambahkan, peningkatan cakupan penggunaan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang menjadi perhatian utama dalam program ini. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan IUD terus disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menargetkan penurunan angka unmet need di wilayah binaan. Edukasi rutin dilakukan agar pasangan usia subur memahami pentingnya perencanaan keluarga. Penyuluh juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
2: Peran penyuluh KB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini punya tujuan khusus juga untuk meningkatkan jumlah peserta KB baru dan KB aktif secara nasional dan meningkatkan jumlah peserta KB pasca persalinan atau disebut juga dengan KBPP. Meningkatkan cakupan penggunaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang berupa implan dan IUD. Dan menurunkan angka admit need juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, meningkatkan kolaborasi Kemendukbangga BKKBN dengan IBI.
1: Lebih lanjut, kolaborasi antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan IBI turut diperkuat dalam pelaksanaan program di lapangan. Strategi ini dinilai efektif memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap KB semakin meningkat. Pelayanan yang lebih dekat dan berkualitas menjadi kunci keberhasilan program. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: pendengar, TP PKK Sungai Penuh perkuat penanganan stunting melalui program 3S. Laporan disampaikan Desi Hermilia dari RRISP Sungai Penuh.
1: Dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
2: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pasien di HD ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
1: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akan akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari RRI Lampung.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Siti Triani, Bandar Lampung.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mengerahkan sekitar 8.600 petugas untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Ribuan petugas tersebut akan melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha di seluruh wilayah Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwana Sution mengatakan jumlah petugas tersebut terdiri dari petugas lapangan, pengawas, hingga koordinator yang direkrut melalui proses seleksi berstandar nasional. Mereka disiapkan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dapat tercatat dengan baik selama sensus berlangsung. Menurut Rizwan, kebutuhan petugas dalam jumlah besar diperlukan karena cakupan pendataan sangat luas. Selain mendata usaha konvensional, BPS juga akan menjangkau berbagai jenis usaha baru yang berkembang seiring perubahan pola ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan petugas yang diterjunkan telah mendapatkan pelatihan sesuai standar BPS. Langkah tersebut dilakukan agar data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
2: Selama pelaksanaan sensus ekonomi, kita meng-hire ya, karena pegawai organik itu tidak cukup. Kita menggunakan rekrutmen, lakukan seleksi yang berstandar, sama untuk seluruh Indonesia dengan cut-off yang sama, untuk Lampung sekitar 8.600-an. Ya, jadi ada petugas lapangan, ada pengawas, ada koordinator, ya. Dan ini yang nanti akan mendata seluruh pelaku usaha di Lampung. Nah, untuk sementara memang jumlahnya belum fix karena nanti akan bergerak, terutama usaha-usaha digital. Ya, usaha-usaha digital yang tidak punya tempat usaha itu nanti akan kita istilahnya akan kita sisir untuk mendatangkan pelaku-pelaku usaha digital.
1: Selain usaha yang memiliki lokasi tetap, BPS juga akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha digital. Rizwan menilai keberadaan usaha berbasis digital menjadi bagian penting dalam potret perekonomian Lampung saat ini. Sensus Ekonomi 2026 sendiri berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Melalui pendataan tersebut, BPS berupaya memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur usaha, tenaga kerja, dan perkembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini, Senin 15 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat sore, dan sampai jumpa kembali.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada Demasi featuring Pusaka dengan Ingin Lekas Memelukmu Lagi. Bahwa kita ke 16:44 menit waktu Indonesia Barat. Dan di Es Parman 31 Bengkulu sore ini, tadi sempat hujan rintik-rintik lumayan besar, tapi ya sudah mulai reda. Dan memang cuaca dari tadi pagi agak mendung ya pendengar, tapi semoga saja hari ini tetap menyenangkan, tetap bersemangat untuk menjalani hari. Dan untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ada yang satu ini dari Tiara Andi, ini kami hadirkan dengan Kupu-Kupu.

Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu terus meningkatkan pengawasan di kawasan pelaksanaan Festival Tabur 2026. Nah, dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan agenda budaya terbesar di Provinsi Bengkulu, petugas melakukan peneguran terhadap juru parkir dan pedagang yang beraktivitas tidak sesuai dengan ketentuan di sekitar lokasi festival. Kegiatan peneguran dilaksanakan oleh dua peleton jaga kota Satpol PP yang dipimpin Husni Tamrin Sihombing. Penertiban difokuskan pada juru parkir yang memfasilitasi parkir di lokasi yang tidak semestinya serta pedagang yang menempatkan barang dagangan dan berjualan di badan jalan maupun daerah milik jalan di kawasan Festival Tabut di sepanjang jalan pariwisata Pantai Panjang. Nah, langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga ketertiban kelancaran arus lalu lintas serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan yang akan menghadiri berbagai rangkaian kegiatan Festival Tabut. Disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat M. Situmorang menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum selama festival berlangsung. Dan penggunaan badan jalan maupun daerah milik jalan untuk berjualan dan parkir ternyata bisa menghambat akses masyarakat serta menimbulkan kemacetan di kawasan wisata yang menjadi pusat kegiatan festival. Dan tentunya pendengar, Satpol PP juga telah menyiagakan personil dan pos pengawasan setiap hari selama rangkaian Festival Tabut berlangsung. Serta keberadaan pos pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memantau kondisi di lapangan sekaligus merespon cepat apabila ditemukan pelanggaran yang berpotensi mengganggu kenyamanan pengunjung. Dan informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id kesempatan sore ini pendengar. Banyak informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan nanti pukul 17 kami hadir lewat Cek Fakta. Tetap bersama kami. Ada GAC, lagu hari ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Eh, lihat diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Berilah lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Faktanya klaim yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah merupakan hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan dalam unggahan tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadiran sebagai pembicara kunci dalam peringatan HUT ke-55 PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli Hasan memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkuman HUT PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional tingkat daerah. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

FIFA merupakan simbol supremasi tertinggi dalam dunia sepak bola yang diperebutkan oleh negara-negara terbaik dari seluruh penjuru dunia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa tim juara sebenarnya tidak membawa pulang trofi asli tersebut. Sebagai gantinya, pemenang hanya menerima replika resmi yang dikenal sebagai World Cup Winners Trophy. Sementara itu, trofi asli tetap disimpan dengan aman di Museum FIFA yang berada di Zurich, Swiss. Dan pendengar, trofi asli Piala Dunia ini memiliki aturan ketat terkait siapa saja yang boleh menyentuhnya dan hanya para juara Piala Dunia dan kepala negara yang diizinkan untuk memegang trofi bergengsi tersebut. Bahkan setiap individu yang hendak menyentuh trofi asli diwajibkan mengenakan sarung tangan sebagai bentuk perlindungan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian dan kondisi trofi agar tetap terawat dengan baik. Pendengar, secara material, trofi asli Piala Dunia dibuat dari emas murni 18 karat yang dipadukan dengan dua lapisan batu malachite berwarna hijau di bagian dasar. Dan trofi ini memiliki berat total mencapai 6,1 kg, menjadikannya salah satu penghargaan olahraga paling berharga di dunia. Dan sepanjang sejarahnya, hanya 8 negara yang pernah menjuarai Piala Dunia, yaitu Brazil dengan 5 gelar, Jerman dan Italia masing-masing mengoleksi 4 gelar, selain itu ada Argentina meraih 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Spanyol dan Inggris masing-masing 1 gelar. Setiap kali sebuah tim menjadi juara, bagian dasar trofi akan dilepas untuk proses pengukiran dan FIFA kemudian memasang kembali bagian dasar baru yang telah diukir nama pemenang terbaru untuk melengkapi deretan juara sebelumnya yang tersusun secara spiral. Ya, mendengar demikian informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Radio Vivianto bertajuk Menjaga Hati bagi kita 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelum kita beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bungku dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 18.12 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dahulu ada Admes dengan Anugerah Terindah.

0: Pencerah Jiwa, Kisah Anggur Sang Penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung, dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikan lagi, ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah, sudah 2 bulan kau tinggal di kebun ini, tapi belum bisa mengerti juga mana anggur yang manis atau asam." Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan."
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman, anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas." Angin makin kencang membawa butiran pasir membara. Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie! Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Korlantas Polri menghadirkan layanan surat izin mengemudi SIM dalam format digital bagi masyarakat. Layanan tersebut menjadi bagian dari transformasi digital untuk mempermudah akses pelayanan publik. Kehadiran SIM digital memudahkan pengendara mengakses dokumen berkendara melalui telepon seluler, dan inovasi ini juga menjadi solusi ketika pengendara lupa membawa SIM fisik. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Polisi Wibowo, mengatakan pengguna harus mengunduh aplikasi digital Korlantas dan aplikasi tersebut sudah tersedia di aplikasi App Store maupun Play Store. Dan verifikasi dilakukan melalui basis data terintegrasi milik Korlantas Polri, dan SIM digital akan langsung aktif apabila data pengguna dinyatakan sesuai. Pendengar, sampaikan juga bahwa aplikasi tersebut dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM, dan fitur ini juga memudahkan masyarakat memiliki beberapa kategori SIM. Dan pengguna dapat menyimpan SIM A dan SIM C dalam satu aplikasi, serta seluruh dokumen berkendara dapat diakses melalui akun yang sama. Selain praktis, SIM digital juga membantu mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik, dan pengendara cukup membuka aplikasi saat diperlukan petugas di lapangan. Lantas bagaimana sih cara mengaktifkan SIM digital? Yang pertama, Anda bisa mengunduh aplikasi digital Korlantas melalui App Store atau Play Store, kemudian lakukan registrasi akun menggunakan data yang diminta aplikasi, pilih menu SIM pada halaman utama aplikasi, masukkan nomor SIM yang masih berlaku, tunggu proses verifikasi data oleh sistem Korlantas Polri, dan SIM digital akan otomatis aktif apabila data dinyatakan sesuai. Dan pendengar, untuk selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pembelian aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
1: SEPA. Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Ketersediaan pupuk subsidi aman
14: pada aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal enggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: 5.000 lebih jamaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
3: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
4: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini, tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia.

0: telah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jamaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
1: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
0: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
2: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
0: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Ksatria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
5: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
4: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
6: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
7: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton
6: suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
8: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan. Semuanya pada seru ya.
6: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara Grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja tadi kita simak warta berita dari Pro 3 RRI dan kemudian kami rangkai dengan lagu-lagu pilihan menemani Anda di kesempatan malam ini. Dan kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id, di mana Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Festival Tabot 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan dukungan tersebut diwujudkan melalui penataan kawasan usaha mikro, kecil dan menengah agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas maupun kenyamanan pengunjung selama festival berlangsung. Disampaikan oleh Kadis Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, yang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penataan terhadap para pedagang musiman yang selama ini sering berjualan di sepanjang badan jalan di kawasan Pantai Panjang, terutama di kawasan sekitar Sport Center. Dan penataan juga dilakukan untuk menciptakan lingkungan festival yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang datang berkunjung. Ya, sebagai solusi pemerintah akan menyiapkan lokasi khusus bagi para pedagang di kawasan dekat Menara Pantau BPD Kota Bengkulu, dan lokasi tersebut dinilai lebih representatif karena mampu menampung aktivitas perdagangan tanpa mengganggu arus kendaraan maupun mobilitas masyarakat yang menikmati berbagai kegiatan festival. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

0: Halo, selamat malam pendengar. Apa kabar Anda di Bengkulu malam ini? Anda bersama saya Haryansyah untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Dan untuk kebersamaan ini kami akan awali dengan laporan terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda mengenai nonton bareng Piala Dunia 2026.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dan untuk laporan terkini kami sudah terhubung dengan rekan Bisri Mustafa. Halo Bisri, selamat malam.
2: Ya, rekan Nare, selamat malam.
0: Dan Anda akan melaporkan mengenai jalannya nonton bareng Piala Dunia 2026 dari Polres Lumajang Jajaran. Silakan untuk laporannya.
2: Ya, benar sekali rekan Nare dan juga pendengar di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya untuk warga Kabupaten Seluma yang harus turut berbahagia nih, sebab Polres Seluma dan jajaran menyambut suasana kemeriahan Piala Dunia 2026 sejak hari pertama kemarin hingga bergulirnya jadwal Piala Dunia hingga Juli mendatang. Akan menggelar nonton bersama atau nonton bareng terkait pelaksanaan Piala Dunia 2026. Seperti disebutkan oleh Kapolres Seluma AKBP Bona Ricardo Pakpahan, dalam keterangannya Polres Seluma bersama seluruh jajaran Polsek menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar gratis untuk masyarakat selama perhelatan sepak bola terbesar di dunia itu, di mana saat ini Polres Seluma telah menyiapkan lokasi nonton bareng di halaman Mapolres Seluma serta sejumlah polsek jajaran, di antaranya di Polsek Sukaraja, kemudian di Polsek Seluma, Polsek Talo, Polsek Semidang Alas Maras, dan Polsek Semidang Alas. Ia mengatakan kegiatan ini memang sengaja digelar atau diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati atmosfer Piala Dunia secara bersama-sama tanpa dipungut biaya sedikit pun. Masyarakat dipersilakan apabila ingin menonton bareng untuk datang bersama keluarga karena seluruh fasilitas disediakan secara gratis di halaman Mapolsek. Selain itu, area nonton juga dibuat nyaman dan ramah bagi anak-anak sehingga dapat menjadi sarana hiburan keluarga. Menurut Kapolres, pendengar, kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga bertujuan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, serta memperkuat komunikasi yang harmonis di tengah kehidupan masyarakat. Nonton bareng yang digelar sejak hari pertama, yang Selasa kemarin, disebutkan bahwa digelar setiap malam selama pertandingan Piala Dunia berlangsung baik di Mapolres Seluma maupun di seluruh jajaran Polsek. Sementara itu, Kapolres juga menyebutkan hal ini adalah sebagai sarana untuk mensosialisasikan agar situasi Kamtibmas di daerah yang selama ini mungkin digelar nonton bareng di pusat-pusat atau titik-titik tertentu itu untuk mengantisipasi terjadinya gesekan sosial di tengah masyarakat atau konflik yang mungkin terjadi. Seperti disebutkan Kapolres juga bahwa ada sosialisasi terkait keamanan situasi Kamtibmas serta sosialisasi anti judi online yang digelar yang disampaikan oleh petugas piket kepada masyarakat untuk menghindari aktivitas kejahatan maupun penyakit masyarakat yang sering terjadi di daerah. Berikut keterangan dari Kapolres Seluma AKBP Bona Ricardo Pakpahan.
3: Untuk proses jalannya yang proses di Kabupaten Seluma akan mengadakan proses jalannya untuk masyarakat yang nonton bola untuk pada tamu Polsek.
2: Ya, dengan momentum berkumpulnya warga ini dalam jumlah besar juga dimanfaatkan menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga Kapolres juga menghimbau agar seluruh warga yang hadir untuk terus menjaga ketertiban, tidak membawa senjata tajam, jauhi minuman keras maupun obat-obatan terlarang, serta tidak melakukan perjudian ketika pelaksanaan pertandingan dilaksanakan. Selain itu, untuk informasi, malam ini juga akan ada pertandingan yang cukup seru, yakni pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Tanjung Verde yang akan dilaksanakan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada dini hari atau Selasa 16 Juni 2006 akan tersaji laga Belgia melawan Timnas Mesir pukul 02 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan ada pertandingan antara Timnas Arab Saudi menghadapi Timnas Uruguay pada pukul 05 waktu Indonesia Barat, serta keesokan atau di pagi harinya ada Timnas Iran melawan Timnas Selandia Baru pada pukul 08 waktu Indonesia Barat. Melalui kegiatan ini, pendengar, Polres Luma berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman dan tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Luma. Demikian, Nare, dan juga pendengar dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Terima kasih rekan Bisri untuk laporan Anda mengenai nonton bareng bersama Polres Seluma dan jajaran. Selamat bertugas. Dan demikian pendengar, laporan terkini dari rekan Bisri Mustofa dari Seluma.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini, kami sebelum menghadirkan mini drama radio, kami informasikan juga nanti kita akan ikuti untuk dengar bareng pertandingan babak penyisihan grup H antara Spanyol versus Tanjung Verde pada pukul 23 nanti, yang disiarkan langsung dari Pro 3 dan juga disiarkan melalui Pro 1 Bengkulu yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM. Jadi tetap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan berikut kami ajak Anda untuk mengikuti mini drama radio produksi dari RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak, saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak, saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian.

0: boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik. Terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh
0: Dalam
1: kan,
0: peristiwa
1: coba
0: itu,
1: lihat.
0: seakan 10
1: Kalau
0: orang
1: sudah
0: hilang
1: begitu,
0: terbawa arus
1: siapa yang
0: deras
1: jadi
0: dan 3
1: korbannya?
0: orang tewas tertimbun
1: Masyarakat kan,
0: longsor.
1: bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hus.
1: Bercanda, Pak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro Satu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami akan ajak untuk Anda update informasi mengenai hasil pertandingan untuk babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026 ini. Kalau hari ini yang sudah bertanding tadi di dini hari, Jerman melawan Curaçao dengan hasil 7-1, pesta gol ya. Dan kemudian Belanda versus Jepang, nah ini juga ditahan imbang 2 sama. Dan untuk pertandingan antara Pantai Gading versus Ekuador juga hasilnya dimenangkan oleh Pantai Gading 1-0. Dan untuk Swedia versus Tunisia dengan kemenangan telak dari Swedia 5-1. Untuk pertandingan hari ini masih ada satu pertandingan lagi nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, antara Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde dari Stadion Atlanta, yang akan juga kami ajak Anda untuk dengar bareng nanti ya, di pertandingan pukul 23 nanti, Spanyol versus Tanjung Verde. Anda pegang yang mana nih? Dan juga dilanjutkan dengan pertandingan berikutnya pada pukul 2 dini hari, Belgia versus Mesir dari Stadion Sitol untuk grup G. Nah, jadi jangan lewatkan, kami akan ajak Anda untuk dengar bareng di Pro 1 Bengkulu, dan juga kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar kita ke info Piala Dunia dari rri.co.id. Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde di laga pembuka grup A. Dan pertandingan berlangsung di Stadion Atlanta pada Senin 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan meski lebih diunggulkan, Spanyol diprediksi tidak akan menjalani laga dengan mudah. Faktor cuaca ini menjadi salah satu ancaman yang harus diwaspadai oleh tim Spanyol. Dan pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo menilai suhu panas di Amerika Serikat ini dapat mempengaruhi permainan Spanyol. Kondisi ini juga dinilai lebih menguntungkan bagi tim Tanjung Verde yang sudah terbiasa dengan cuaca panas, dan Spanyol harus berhati-hati karena itu akan menjadi bahaya. Dan menurutnya, tim-tim Afrika umumnya memiliki adaptasi fisik yang baik terhadap cuaca panas. Ditambah lagi, laga antara Spanyol dan Tanjung Verde akan berlangsung pada siang hari waktu Amerika Serikat. Dan untuk menyaksikan serunya jalannya pertandingan grup H Spanyol versus Tanjung Verde, akan kami ajak Anda dengar bareng nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, selamat malam pendengar. Kita kembali di Ruang Rindu untuk edisi malam ini 15 Juni 2026. Sembari juga menantikan nanti untuk pertandingan babak penyisihan Piala Dunia ya. Dan kami akan ajak Anda untuk flashback kita ke lagu-lagu hits mancanegara era 90-an dibuka oleh Saigon Kick I Love You bersama saya Haryansyah. Hingga nanti jelang pertandingan untuk babak penyisihan grup H Spanyol versus

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Ruang Rindu. Malam ini saya hadirkan hits mancanegara 90s. Ada Robbie Valentine, Over and Over Again. Dan yang berikutnya saya mau hadirkan King of Pop dari tahun 1995, Michael Jackson, You're Not Alone.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda, siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adisana segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita di luar rindu juga hadir Queen of Pop, Madonna with Frozen. And next ada juga kehadiran dari Vanilla Ice with Ice Ice Baby.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

dari album Daydream tahun 1955 nih kalau nggak salah ya. Will dari Mariah Carey, Will Always Be My Baby. Yang berikut ini juga hits milik dari Phil Collins, You'll Be In My Heart.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Ini kolaborasi yang keren banget ya, milik dari Babyface and Stevie Wonder dari albumnya The Day With How Come How Long. Dan berikutnya saya punya lagu Cinta Everlasting milik dari Vanessa Williams, Save the Best for Last.

Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro1 RRI.
2: Selamat malam pendengar, kita dicek fakta pukul 22. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Singapura menjadi penyebab melemahnya nilai rupiah. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Singapura dalam melemahnya rupiah, hasilnya tidak ditemukan artikel dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menurut pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan menjelaskan bahwa investor Singapura memang banyak yang membeli surat utang atau obligasi dari Indonesia. Penarikan dana investor secara besar-besaran biasa disebut capital outflow, sangat mungkin melemahkan nilai rupiah. Namun penarikan dana oleh investor terjadi karena faktor-faktor yang sangat objektif dan rasional. Misalnya konflik di Timur Tengah yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi Indonesia, tapi juga menyebabkan gejolak dalam skala global. Dengan kata lain, klaim bahwa Singapura menjadi dalang melemahnya rupiah adalah menyesatkan atau tidak benar. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baru satu mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar. Kita ada di paruh kedua untuk kebersamaan kita di ruang rindu malam ini dengan Hits 90s Mancanegara. Ada Bare Naked Ladies with One Week. Dan lanjut lagi kita ke album milik dari Trio TLC dari tahun 1994, Crazy Sexy Cool. We have TLC with Waterfalls.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

biar pada melek ya. Semangat buat menantikan bau penyisihan grup H Spanyol versus Tanjung Verde untuk Piala Dunia 2026 nanti pukul 23. Kita akan dengar bareng juga ya. Dan nanti akan dipandu oleh komentator Yanto Prawironegoro dan juga Rosihan Anwar dari Pro 3 RRI. Ada Arkarna Solid Time, lanjut kali ini ada Sunnet Wine with I'm Gonna Getcha Girl.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Kita masih di Ruang Rindu malam ini, juga hadir Michael Lawrence to Rock with I'm Gonna Be Around. Dan lanjut, kali ini ada Mr. Big to Be With You.

0: dalam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Eh, bro. Smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi, gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
3: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
2: Mikir apaan sih bro?
3: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
2: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.

Pendengar di Ruang Rindu, kita masih juga menantikan jelang pertandingan Spanyol melawan Tanjung Verde pada pukul 23 nanti. Dan Celine Dion juga Vivo Bryson, The Whole New World juga sudah hadir. Berikutnya saya punya kolaborasi dari Tiffany and Tommy Peach with Every Time I Close My Eyes.

Bersatu mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar, kami akhiri dulu untuk kebersamaan kita di Bengkulu malam ini, juga Ruang Rindu. Untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI untuk jelang pertandingan babak penyisihan grup H Spanyol dan juga Tanjung Verde. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan juga, kita simak prediksi pertandingan. Dan untuk itu saya Haryansa pamit dan juga seluruh rekan pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan bergabung bersama kami untuk kita dengar bareng pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde, dan juga nanti akan dilanjutkan pada dini hari pukul 2 yaitu Belgia dan juga Mesir yang akan bertanding juga pada pukul 2 dini hari nanti. Dan tetap di sini di Pro 1 Bengkulu. Selamat mengikuti.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahun gitu, artinya secara kematangan pemain kalau ngomong usia cukup matang ke Verde, tapi kan ini soal Piala Dunia kan soal sejarah, soal mentalitas, dan kemarin menunjukkan bahwa Jerman sempat kebobolan gitu, tapi akhirnya bisa unggul 4-1 ya di babak pertama, cetak gol 3 gol lagi di babak kedua. Artinya mentalitas sejarah itu tidak bisa pernah bohong, walaupun semua tim yang ke Piala Dunia itu tim terbaik dan pemainnya pasti pemain terbaik gitu.
2: Baik, kita sapa pendengar ya, Bung Estu, ada Pak Li di Manado. Pak Li, salam olahraga.
3: Jaya. Selamat malam Pro 3.
2: Iya, Pak Li, malam. Silakan.
3: Salam olahraga. Spanyol kah?
2: Iya.
3: Spanyol sama lawan siapa ya?
2: Cape Verde atau Tanjung Verde?
1: Verde.
3: Ya, saya jagokan Spanyol dengan skornya 3-1 untuk Spanyol.
2: 3-1 untuk Spanyol. Aja. Baik. Ya. Terima kasih.
3: Terima kasih Pro 3. Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Tadi ada pendengar juga, Bung Estu yang menyinggung masalah bermainnya ini siang hari. Ini tentunya menjadi keuntungan bagi Cape Verde melawan Spanyol. Nah, ini bagaimana Bung Estu melihatnya?
1: Kalau saya melihat justru ya memang mungkin keuntungan secara geografis negara ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, pemain-pemain Cape Verde ini banyak yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Turki. Artinya tidak beda dengan Spanyol sendiri gitu. Dan mereka ada beberapa pemain yang main di negara-negara yang lebih dingin gitu ya, misalnya kayak di Siprus, di Malta seperti itu, ada di Bulgaria gitu. Artinya ini masalah panas ini masalah semuanya menurut saya. Bukan masalah negara, kecuali yang main memang negara kayak Islandia gitu. Itu akan berpengaruh berpengaruh sekali. Tapi kalau ngomongin Spanyol ya, Spanyol kan enggak terlalu dingin-dingin amat ya. Jadi menuju ke Piala Dunia ini kan kondisi negaranya juga belum dingin gitu ya. Maksudnya belum akhir tahun gitu. Jadi tengah tahun masih summer gitu. Jadi menurut saya
0: tidak terlalu berpengaruh ya.
1: Berpengaruh berpengaruh pun kedua tim akan berpengaruh gitu.
0: Okay.
1: Jadi kedua tim akan masih berpengaruh. Makanya ada hydration break itu kan fungsinya untuk ini gitu. Dan terakhir kemarin kan sempat ada yang 22 gitu, masih oke lah gitu, 22 walaupun memang cukup panas ya, tapi masih oke lah gitu.
0: Baik, kita ke pendengar lagi, ada Pak Rahman di Lampung. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Saya Mas Lukman.
0: Ada Bung Estu juga nih, pengamat sepak bola di studio.
2: Selamat malam Bung Estu.
1: Selamat malam Pak.
2: Ya, saya Abdul Rahman dari Malang, Jawa Timur.
1: Aremania ya Pak ya?
2: Iya. Prediksi saya Spanyol akan menang besar ini Bung Estu ya. Karena kalau walaupun tempatnya panas, tapi dilihat dari pengalamannya kan

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada Emerick Laporte, dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola? Ada satu

0: berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
1: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik, dan salah satu Raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
0: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan, dan Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
2: Baik, terima kasih Bung Tovani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, sebentar saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ringan, lebih ketat justru.
0: Pertandingan antara kedua tim
3: maksudnya. Oh, kedua tim juga. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga, karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
0: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir, tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
3: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
0: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
3: Oh iya,
0: terkait persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
3: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat.
0: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
3: Ya, dari catatan Bung Tovani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak sekali yang mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan, setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan tuh. Apa, kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
0: Sebenarnya kalau dari babak kedua, apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama, di mana serangan yang digalang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
3: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi, penampilan Belgia di babak kedua.
0: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang. Sebaliknya di sisi lawan, timnas Mesir pun

0: tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku, terbukti dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat atas nama gol bunuh diri yeah. Mohamed Hani yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan
1: serang. Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
0: Ya, di situ juga di dalam proses on goal tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
1: Baik kalau gitu. Kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Tovani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Selamat pagi.
1: Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari atau pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, tuh kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat.
2: Iya, iya.
1: Oke. Di Piala Dunia bagaimana Pak warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti ya, apa?
2: Alhamdulillah Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana disiapkan atau apa? Silakan ada, diceritakan.
2: Disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan Pak sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Ya Pak Yos Kopi.
1: Pak Yos Kopi. Ya silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh sudah ramai ya sudah mulai dilakukan. Yeah. Ini bukanya setiap hari Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh, oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: nonton
1: siang.
2: Bareng. Mm. Untuk nonton bareng ya?
1: Iya.
2: Paling setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya?

0: kedainya ya?
1: Ya, lumayan, alhamdulillah.
0: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi, kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
1: Sistemnya ini kan masih awal mula ya.
0: Iya.
1: Mungkin nanti di semifinal
0: final ya.
1: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
0: Oh, ada sponsor ya. Oke. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak Pak untuk kedai Pak Yoskup ini?
1: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada. Ini kan nanti mungkin kalau udah mendekati final, mungkin itu ada mungkin insya Allah.
0: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
1: Iya, mendekati nanti kan.
0: Oke, tapi
1: paling nanti ya hadiah-hadiah dari ini kan dapat. Dari ada
0: sponsor
1: itu
0: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah
1: dari jarum.
0: Oh, oke, okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa Pak?
1: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
0: Iya. Baik.
1: Ada jadi, ini teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ada di Piala Dunia ini kan.
0: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yoskupi ya untuk
1: benar.
0: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
1: Yang cadangan ada, biasa kan ada yang cadangan itu kan? Pasti ada.
0: Diperbantukan
1: kan
0: juga ya.
1: Pasti ya kita masukkan jadi pemain.
0: Pemain tambahan ya.
1: Cadangan.
0: Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya.
1: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
0: Oke. Kalau di Pak Yoskopi ini menu andalannya apa sih?
1: Menu andalan pangsit ada.
0: Itu makanan ya.
1: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
0: Kalau
1: geprek, digoreng.
0: Kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Pak Yoskopi?
1: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
0: Artinya apa tuh?
1: Telur kucuk, apa ada kopi kucuk telur gitu.
0: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
1: dikocok tuh apa? Telurnya dulu. kopinya dulu dapat namanya telurnya dulu di apa?
0: Dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
1: dikocok dulu, baru kasih kopi.
0: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
1: Iya.
0: Sehari bisa.
1: Itu singkatan dari sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatannya. Kalau bahasa Aceh-nya. Benar.
0: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
1: Berapa ya? Lumayan lah.
0: Kira-kira?
1: Sekitar berapa ya? Puluhan lah paling ya.
0: Oke. Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Kalau begitu apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap warung kopi Pak Yoskopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
1: Maksudnya?
0: Apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
1: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai. Omsetnya pasti, kalau udah ramai kan pasti meningkat.
0: Apalagi menjelang
1: ya.
0: Semifinal dan juga final ya nanti.
1: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu insya Allah.
0: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi ya.
1: Pasti, biar kita kasih pangsit nanti ya.
0: Waduh, terima kasih banyak.
1: Pangsit, boleh. Mie Bangladesh juga ada.
0: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih, jadi pengen coba ya.
1: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
0: Oh iya.
1: Pas di depan
0: RRI
1: Tempo Tengah, Lok Semawe.
0: Oh, RRI Lok Semawe, baik.

0: Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yos.
1: Boleh. Boleh.
0: Terima kasih, ya, Pak Yos. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, pendengar pemilik Pak Yos Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018, walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
4: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, ya. Ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Bagaimana Pak Usman melihatnya?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia yang tayangannya bisa disaksikan di TVRI itu adalah untuk menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
4: Yeah.
5: Ya, karena itu kita memang mendorong masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi. Selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ya, ada UMKM misalnya. Ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan banyak. Yeah. Itu dengan mereka hampir semua itu nobar.
4: Yeah.
5: Nobar dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai.
4: Yeah.
5: Akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat. Dan itu juga menghasilkan efek domino buat petani. Nah, kita memang menggandeng banyak instansi, banyak komunitas untuk menyelenggarakan nobar. Terutama dilakukan oleh stasiun TV daerah, TVRI daerah. Ya, mereka bikin nobar di halaman stasiun TVRI daerah, kemudian menggandeng aparat atau menggandeng instansi setempat, pemerintah daerah misalnya dengan Polri, dengan Polsek, dan nanti Polri ini tanggal 1 Juli ya, itu akan menyelenggarakan nobar dari tingkat Polsek sampai Mabes Polri itu, sesuai dengan itu hari Bayangkara tanggal 1 Juli, misalnya seperti itu. Tadi tadi Direktur Utama TVRI juga sudah bertemu dengan Mendagri, Pak Tito Karnavian. Ini juga kita mau menggalang nobar di daerah-daerah, pemerintah daerah. Nanti juga rencana kita akan bertemu dengan Kementerian Desa. Ya, bagaimana desa-desa juga bisa menyelenggarakan nonton bareng. Nah, kira-kira seperti itu.
4: Terus diperluas ya, Pak Usman ya?
5: Iya, iya, betul, betul. Terus meluas ya. Kafe, kemudian bahkan mart-mart itu ya, ada juga nobar tuh.
4: Yeah.
5: Perhatikan, cuma mereka pakainya nonton bersama, bukan nonton bareng, tapi apapun itu silahkanlah beri nama yang kreatif mungkin.
4: Nah, di menariknya selain dapat apresiasi dari masyarakat yang menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini, ternyata TVRI juga mendapat apresiasi dari awak media lainnya nih, memberikan informasi, mengoperasikan media center ini. Bagaimana? Memang itu sudah dikemas dari awal?
5: Iya, memang kita kemas dari awal. Ini kan saya ini menduplikasi ya pengalaman ketika di Kominfo. Saya menyelenggarakan media center untuk event-event internasional seperti G20, kemudian ASEAN Summit, World Water Forum, PON di Papua, kemudian PON di Sumut dan Aceh. Nah, kita duplikasi itu media center sebagai pusat ataupun tempat bagi kawan-kawan media untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentang Piala Dunia, termasuk untuk mendapatkan gambar, karena kami kan memberikan gambar secara gratis kepada teman-teman televisi, terutama untuk ditayangkan. Jadi mereka bisa ambil di media center, itu gambar sudah kita edit, ya golnya pasti masuk di dalam gambar itu. Ya, jadi teman-teman tinggal menayangkan, atau ya kalau mau diolah-olah silakan saja, begitu. Kita memberikan keleluasan, bahkan sekarang kita memberikan juga pilihan kepada teman-teman untuk mengambil gambar itu dari mana saja. Kita siapkan Google Drive ya, begitu. Jadi boleh datang, nanti kita akan bikin event-event, aktivasi-aktivasi di media center yang mudah-mudahan bisa menarik teman-teman media untuk datang ke media center.
4: Iya, luar biasa ini, karena banyak media yang mengapresiasi bagaimana kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Piala Dunia ini melalui media center. Nah, mungkin sedikit Pak Usman, ada bocoran tidak nih yang nobar akbarnya nanti mungkin di perempat ataupun semifinal ataupun finalnya?
5: Iya, jadi kita memang berharap ya, dan kita sudah berkomunikasi dengan Bakom, dengan Setnek, bagaimana ada satu waktu Presiden nobar.
4: Wah.
5: Ya, Presiden nobar, apakah nanti tempatnya ya pasti Presiden yang akan menentukan ya, apakah di Hambalang, apa di mana. Ya, kami sudah bicara, mudah-mudahan Presiden bisa menyiapkan waktu ya untuk nobar dengan mengundang masyarakat tentu ya, komponen-komponen masyarakat. Saya kira itu akan menjadi satu momentum ya, tadi dalam bahasa Anda Mas Lukman, nobar akbar.
4: Wah, begitu kan,
5: karena dihadiri kepala negara kan, ya ini kan Presiden memberikan hak siar Piala Dunia kepada TVRI ya, untuk menghadirkan kegembiraan buat publik. Jadi saya kira ini baik sekali ya, kalau Presiden, dan Presiden memang sangat concern ya, sangat concern dengan Piala Dunia ini, dan sekali lagi juga untuk menghadirkan kegembiraan buat masyarakat Indonesia yang menjadikan sepak bola sebagai olahraga paling populer. Gitu.
4: Baik, ya, hadirkan kemeriahannya ya, Pak Usman.
5: Iya, kita siapkan semua. Ya, terima kasih juga ini dukungan RRI untuk TVRI ya, menyiarkan laporan pandangan mata setiap hari, setiap pertandingan.
4: Baik, Pak Usman Kansong, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3, sehat dan sukses selalu.
5: Terima kasih Pak Usman dan pendengar di seluruh Indonesia.
4: Pengarsif editor siaran Piala Dunia 2026 TVRI Pak Usman Kansong ya, bagaimana kami berbincang ini terkait dengan antusiasme nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah.
6: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, Nila Pro 1 RRI, bersama saya Miatur Rahmah di Bengkulu pagi ini. Untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026, dan pendengar dari studio kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Yeah.

pencerah jiwa. Al-Quran mengandung penyembuh dan rahmat. Yang hatinya gusar karena harapannya belum juga nyata, yang hatinya sedih karena ada musibah menimpa, yang masih suka marah-marah karena yang diinginkannya tidak sesuai, yang masih suka iri, suka dengki, stres, dan banyak masalah lainnya yang mengganggu perasaan hati. Cobalah membaca Al-Quran, jangan mendengarkan musik atau sejenisnya. Salah satu studi menunjukkan bahwa musik dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang, tergantung jenis musik yang suka didengarkan. Merasakan galau, stres, dan juga sedih jika aliran musiknya mellow, dan bahkan sampai bunuh diri jika musiknya beraliran keras seperti heavy metal. Sangat berbeda dengan Al-Quran, perubahan fisiologi sangat besar bagi yang mendengarkannya, seperti penurunan depresi, kesedihan, menenangkan jiwa, juga dalam penyembuhan penyakit, seperti yang disampaikan Dr. Al-Fawdi. Semakin lama membaca, maka akan semakin tertutupi beban perasaan di hati. Jika rutin diamalkan tiap hari, maka setiap hari pula beban perasaan tertutupi, termasuk menutupi nafsu duniawi, sehingga diri atau akal tidak lagi ditutupi atau dikendalikan oleh nafsu. Tapi akal Anda lah yang menutupi dan mengendalikan nafsu. Bila akal ditutupi oleh nafsu yang tinggi, maka akan menyebabkan akal benar-benar tertutup atau bahkan gila. Namun, bila akal menutupi nafsu, maka akan menyebabkan timbulnya iman. Jiwa dan hati juga akan menjadi tenang. Syekh Abdurrahman Asy'id rahimahumullah berkata dan menjelaskan, Al-Quran mengandung penyembuh dan juga rahmat, dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya bagi kaum muslimin yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Adapun orang-orang zalim yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkannya, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah baginya kecuali kerugian, karena hujjah telah ditegakkan kepadanya dengan ayat-ayat itu. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah rahmat kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 80.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wa anhu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar Sentuhan Iman, program 1 RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada pagi yang berbahagia ini selesai melaksanakan sholat subuh sebagai kewajiban kita selaku seorang muslim, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan tausiah Sentuhan Iman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengayaan keilmuan bagi kita, atau paling tidak wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad, senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah dan keluarganya. InsyaAllah dengan kita memperbanyak salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, juga begitu juga dari keluarganya. Para pendengar Sentuhan Iman, RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang indahnya saling maaf memaafkan. Saling memaafkan itu ternyata keindahan yang sangat luar biasa. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Pasti kita itu sering melakukan kesalahan. Bisa jadi kita melakukan kesalahan kepada sesama tetangga kita, sesama manusia, bahkan termasuk kesalahan kepada Allah. Kita sering melakukan kesalahan kepada anak, anak kepada orang tua, ya kakak kepada adik, adik pun kepada kakak dan sebagainya. Begitu juga misalnya bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahannya. Siapapun kita pasti ada melakukan kesalahan, kekhilafan dan kealpahan, baik itu kesalahan yang kita sengaja ataupun mungkin kita tidak sengaja. Karena yang namanya manusia itu adalah khoto wan nisyan, artinya tempat salah dan dosa. Maka sudah ditakdirkan kita untuk melakukan kesalahan dan dosa. Maka sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi soal kualitas dan kuantitas kesalahan itu sendiri. Soal kualitas artinya menyangkut kadar ataupun berat, dan soal kuantitas itu adalah menyangkut banyak atau seringnya kita melakukan kesalahan, baik itu kepada seseorang ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan dalam firman-firman-Nya bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain, yang kita dengan bahasa Al-Qur'annya adalah wal'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Namun dalam praktiknya, dalam kenyataannya, memaafkan adalah bukan perkara yang mudah. Bayangkan misalnya ada orang yang zalim kepada kita, ada orang yang jahat kepada kita, yang telah memfitnah kita. Lantas kemudian kita harus memaafkan orang ini. Ini sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah memberikan keteladanan, telah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya sedang bersantai ria selesai sholat zuhur di bawah pohon kurma. Datang Da'sur misalnya menghunuskan pedang. Wahai Rasulullah, kemarin ada Abu Bakar, ada Abu Thalib misalnya, harus ada Siti Khadijah yang siap membantu kamu. Tapi sekarang mereka telah meninggal dunia. Kalau seandainya sekarang saya tebas batang lehermu dengan pedang yang saya miliki, siapa yang akan menolongmu? Maka dengan tegas Rasulullah mengatakan, Allah ma'ana. Allah yang akan menolong saya. Gemetar itu tangan Da'sur, lepas pedang, diambil oleh Rasulullah. Bagaimana kalau sekarang kita gantian?
Kalau seandainya saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Apa jawabnya? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali engkau memaafkan saya. Maka kata Rasulullah, silakan engkau pergi dan engkau sudah saya maafkan. Subhanallah. Orang yang sudah nyata-nyata membunuh, mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimaafkan. Kalau kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, terjadi seperti ini,

Ketika Rasulullah menjenguk, "Kamu sakit?" "Iya ya Rasul." "Masya Allah, engkau adalah orang yang tiap hari saya lempar, engkau adalah tiap hari orang yang saya ludai, tapi sebanyak kolega saya, sebanyak teman saya, hanya engkau yang saya anggap musuh paling besar yang telah menjenguk saya ketika saya sakit." Maka saksikanlah Rasulullah, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah." Subhanallah. Itu akhlaknya Rasulullah. Bahkan ada satu lagi. Akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Dia juga punya kebiasaan menyuapi seorang buta yang ada di pasar. Tapi ternyata ini orang senantiasa menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak pernah ya yang namanya marah kepada orang ini. Apa yang terjadi? Ketika itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Apa kebiasaan Rasulullah, wahai Fatimah? Kata Fatimah, kebiasaan Rasulullah itu adalah menyuapi seorang buta yang miskin yang ada di pasar. Tapi ternyata subhanallah, ini orang setelah disuapi, apa dia katakan? "Jangan kau mengikut Rasulullah. Rasulullah itu adalah senantiasa bermain sihir. Dia adalah menebar kejelekan dan sebagainya. Intinya tidak ada baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sehingga Umar bin Khattab, singkat cerita, dia tidak tahan dengan pernyataan si buta ini. "Kamu tahu siapakah orang yang senantiasa menyuapimu selama ini?" "Tidak tahu." "Orang itu telah meninggal dunia dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari menyuapi kamu dan tiap hari kamu caci dia." Akhirnya apa? Pengemis buta ini akhirnya masuk Islam di tangannya Umar bin Khattab. Insyaallah itu karena akhlak Rasulullah. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim sudah selayak dan sepantasnya kemudian ketika ada teman yang melakukan kesalahan, kita saling memaafkan. Karena begini, persoalan penyakit itu kadang-kadang adalah persoalan hati dan pikiran. Ya. Banyak ulama dan pakar kesehatan mengatakan bahwa sumber penyakit itu 70% adalah dari pikiran dan hati. Makanan itu 20% dan 10% itu adalah dari sikap dan tingkah laku kita, persoalan kehidupan kita. Tapi yang 70% itu adalah dari hati dan pikiran kita. Ketika pikiran kita, hati kita senantiasa ada rasa dendam, rasa dengki, rasa iri, artinya senantiasa berburuk sangka kepada orang lain dan tidak mau saling memaafkan, maka disitulah sumber penyakit kita yang sesungguhnya. Maka alternatifnya adalah kita saling memaafkan. Dalam surah An-Nur ayat 22 dikatakan, "Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya atau orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada." Ya, jadi tidak hanya memaafkan tapi juga berlapang dada. "Apakah kamu tidak ingin agar Allah mengampunimu? Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Jadi kita dianjurkan untuk berlapang dada. Berlapang dada artinya kita adalah harus bersabar. Maka ada kalimat wal ya'fu wal yasfahu. Kita saling memaafkan dan saling berlapang dada. Para pendengar Sentuhan Iman RI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaaf-maafan atau saling memaafkan atas kesalahan kawan-kawan kita atau orang kepada kita, anak kepada orang tua dan sebagainya, adalah antara sifat terpuji yang perlu dilakukan sepanjang masa. Proses maaf-memaafkan ini bukan persoalan Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kita saling maaf-memaafkan itu adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada anak-anak misalnya, ketika kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu, maka awalilah dengan kata-kata tolong. "Nak, tolong ambil itu. Nak, tolong ambil itu." Selesai itu apa? Kita katakan, "Nak, terima kasih." Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kalimat perintah, "Si A, ambil itu, segera." Selesai itu tidak pernah kita berikan apresiasi atas yang kita kerjakan kepada anak-anak kita dengan ucapan terima kasih. Atau luar biasa, pujian-pujian lain dan sebagainya. Ya, begitu juga misalnya ketika anak melakukan kebaikan kita puji. "Subhanallah, kamu sangat pintar, ini luar biasa, ini Allah pasti senang." Begitu juga misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita bukan justru memberikan maaf kepada anak kita atau

mungkin kita melakukan kesalahan kepada anak kita, kita juga tidak mau, enggan untuk segera meminta maaf. Kalau memang toh kita yang salah, kenapa kita tidak mau meminta maaf? Toh memberi dan meminta maaf itu adalah perbuatan yang mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian maaf itu adalah apabila kita itu mempunyai hak untuk membalas, lalu Anda gugurkan hak itu dan Anda bebaskan orang yang patut menerima balasan itu dari hukum qisas atau hukum denda. Jadi ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, yang mestinya misal hukum qisas bunuh dibalas dengan bunuh, tapi kita maafkan. Dia membunuh orang tua kita, membunuh orang yang terdekat dengan kita, tapi kita maafkan. Kalau hukum Islam mestinya nyawa balas nyawa, tapi sekarang tidak, kita maafkan dia. Subhanallah. Itu luar biasa pahalanya dari Allah. Maka orang yang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Kenapa? Karena posisi orang yang memberi maaf itu adalah orang yang terdesak, ya, orang yang terzolimi. Tapi ketika dia mampu memberikan kebaikan, memberikan maaf, memaafkan, maka subhanallah itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Musa telah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, manakah hamba-hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa atau menguasai musuhnya, dapat segera memaafkan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Insyaallah, kalau dia mau, dia tinggal tebas itu batang leher yang namanya apa namanya itu dakshut. Tapi apa? Tidak, dia silakan pergi dan engkau telah saya maafkan. Begitu juga di Thaif Rasulullah dilempari dan sebagainya. Sampai malaikat, bukan manusia yang gedek, malaikat yang marah. Kalau engkau mau Rasulullah, kita lempar dengan bukit Uhud. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Terus apa yang ingin kau lakukan? Saya akan doakan mereka, semoga mereka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah Allah. Kalau tidak, saya tunggu anaknya. Kalau tidak juga, saya tunggu cucunya. Subhanallah. Karena kesabaran Rasulullah, sehingga termasuk di Indonesia, itu Islam masuk dengan sempurna. Itu kenapa? Karena akhlak yang saling maaf dan memberi maaf yang diberikan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda orang yang bertakwa. Wajib memberi maaf jika telah diminta, dan lebih baik lagi adalah memaafkan meskipun itu tidak diminta oleh orang lain. Jadi kita sudah saling memaafkan terlebih dahulu walaupun orang belum meminta maaf kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi untuk senantiasa bekerja dengan semangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan menjadikan ibadah akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Sari Berita. Tradisi suruhan di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara dikolaborasikan dengan event Rafflesia Kemumu Festival. Menanti juara Piala Dunia 2026, juara baru atau negara langganan juara dunia yang akan menjadi juara, picture yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Mendengar tradisi suruhan di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun ini akan dikolaborasikan dengan event Rafflesia Kemumu Festival. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
1: Tradisi suruhan di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu warisan budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Setiap tahun, pelaksanaan seruan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan budaya dan kegiatan keagamaan, seperti istighosah dan doa bersama, tradisi ambengan atau makan bersama, pertunjukan seni kuda kepang, hingga pagelaran wayang kulit sebagai acara penutup. Pada tahun ini, suruan akan dikolaborasikan dengan kegiatan pemerintah daerah, yakni Rafflesia Kemumu Festival yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 Juli hingga 10 Juli 2026 mendatang. Salah seorang tokoh masyarakat Kemumu, Triyono, mengatakan kolaborasi dengan event pemerintah daerah tidak akan menghilangkan nilai-nilai budaya suruan itu sendiri. Menurutnya, seluruh rangkaian adat dan kegiatan budaya yang selama ini menjadi bagian dari suruan akan tetap dilaksanakan seperti biasanya.
2: Jadi kalau menurut saya, dan saya juga bicarakan juga dengan seluruh masyarakat, bahwa yang namanya Rafflesia Kemumu Festival itu hanyalah tema besarnya. Cuman inti kegiatan di dalamnya itu masih mengcover dan tidak akan mengganggu rutinitas ataupun kegiatan adat istiadat yang ada di Kelurahan Kemumu. Di samping acara adat istiadat yang digelar, support dari kabupaten itu membuat acara itu supaya lebih besar dan lebih dikenal.
1: Tradisi suruhan bukan hanya sekedar warisan leluhur, namun juga menjadi sarana penguatan nilai spiritual, sosial, dan budaya di tengah masyarakat. Dengan kolaborasi ini diharapkan tradisi suruhan tidak hanya terus dilestarikan, tetapi juga semakin dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu kekayaan budaya dan daya tarik wisata di Kabupaten Bengkulu Utara. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu kemarin secara resmi membuka kegiatan sosialisasi Forum Anak Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang mengusung tema Suara Anak Bumi Merah Putih, Tolak Kekerasan Seksual, dan Bijak Mengelola Keuangan di Era Digital. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu Hairil Anwar menegaskan bahwa anak-anak merupakan aset paling berharga yang harus dipersiapkan menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis. Melalui kegiatan ini, Pemda Provinsi Bengkulu berkomitmen membangun budaya berani bersuara terhadap kekerasan seksual sekaligus mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tapi juga kuat dalam moral dan karakter. Kemajuan teknologi digital diakui memberikan banyak manfaat dan peluang bagi perkembangan anak. Namun di sisi lain juga menyimpan risiko seperti potensi kekerasan seksual di ruang digital serta penyalahgunaan teknologi. Sosialisasi ini difokuskan sebagai sarana edukasi dan penguatan kapasitas agar anak-anak mampu mengantisipasi dampak negatif tersebut. Selain diajarkan untuk melindungi diri, para peserta juga dibekali kemampuan untuk bijak mengelola keuangan di era digital, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang tangguh, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Hingga akhir Mei 2026, penyaluran bibit sawit gratis Pemda Kabupaten Kaur sebanyak 40 ribu batang selengkapnya. Dilaporkan Lili Rahman.
3: Hingga akhir Mei 2026, penyaluran bibit sawit gratis di Kabupaten Kaur telah mencapai 40 ribu batang. Hal ini diungkapkan Bupati Kaur pada saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna peringatan HUT Kabupaten Kaur ke-23 beberapa waktu lalu. Bupati Kaur menegaskan program 1000 bibit sawit gratis merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan perkebunan. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Kaur. Yang menjelaskan sektor perkebunan kelapa sawit masih menjadi salah satu andalan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui bantuan bibit unggul kepada masyarakat. Selain itu, penyaluran bibit sawit gratis ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usaha perkebunan secara berkelanjutan.
4: Sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai pilar utama ekonomi daerah, tindakan besar profil 2006 pemerintah Kabupaten Kaur telah merealisasikan penyaluran sebanyak 40.000 bibit sawit gratis kepada masyarakat.
3: Bupati Kaur juga mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan bantuan bibit tersebut dengan sebaik-baiknya, yang menekankan pentingnya perawatan tanaman agar hasil yang diperoleh nanti bisa maksimal. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan pendampingan kepada para petani. Pendampingan ini dilakukan agar proses penanaman hingga panen dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang memuaskan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus memperkuat disiplin dan profesionalisme aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Hal itu disampaikan saat sosialisasi program kesejahteraan ASN serta disiplin dan kode etik ASN. Dedi mengatakan salah satu harapan terbesar ASN adalah pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang tepat waktu. Menurutnya, meski pemerintah daerah menghadapi penyesuaian anggaran, Pemda Kota Bengkulu tetap berupaya menjaga pembayaran TPP tepat waktu dan mempertahankan nilai TPP yang tertinggi di Provinsi Bengkulu.
5: Secara umum, kesejahteraan ASN Kota Bengkulu ini lebih baik dibanding beberapa ASN di daerah lain. Apa buktinya? Dari segi TPP, Kota Bengkulu tertinggi TPP dan dibayar rutin, tepat waktu. Ini kan bentuk bagaimana wali kota memperhatikan kesejahteraan dari ASN. Yang kedua, kami juga untuk P3K kita berikan jaminan soal hari tua. Karena ada taspen, jadi nanti haknya sama dengan ASN, dengan PNS. Jadi ada juga nanti jaminan hari tuanya.
0: Selain kesejahteraan, Dedi juga mengingatkan ASN untuk memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ia menilai kinerja ASN telah berkontribusi terhadap kemajuan daerah yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu sebesar 5,56% atau berada di atas rata-rata nasional. Ia berharap seluruh ASN tetap solid dan terus bekerja maksimal demi kemajuan Kota Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan penyaluran gaji ke-13 bagi P3K paruh waktu dapat direalisasikan pada pekan depan setelah proses administrasi rampung. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekar Arum.
6: Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menuntaskan proses penyaluran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah. Penyaluran ini mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu. Hingga saat ini sebanyak 10.689 pegawai telah menerima gaji ke-13 yang menjadi hak mereka. Total anggaran yang telah disalurkan untuk pembayaran tersebut mencapai Rp53,27 miliar. Setelah menyelesaikan pembayaran bagi PNS dan P3K penuh waktu, pemerintah Provinsi Bengkulu kini memfokuskan persiapan penyaluran gaji ke-13 bagi P3K paruh waktu. Saat ini proses yang dilakukan masih berupa penyelesaian administrasi dan pemenuhan berbagai persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Rawan, mengatakan pemerintah menargetkan pembayaran gaji ke-13 P3K paruh waktu dapat direalisasikan pada pekan ini. Pembayaran ini akan dilakukan setelah proses administrasi selesai. Mekanisme pembayaran akan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan masa kerja masing-masing pegawai. Ketentuan ini mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan gaji ke-13 bagi P3K paruh waktu.
7: Untuk gaji 13 ASN di Pemkab Bengkulu, terutama untuk PNS dan P3K yang penuh waktu, itu alhamdulillah sudah kita salurkan. Hari ini kami persiapan untuk penyaluran, persiapan administrasi, persyaratan untuk penyaluran gaji 13 untuk P3K pada waktu. Jadi insya Allah mulai minggu depan, Senin mungkin sudah bisa disalurkan.
8: Itu yang P3K itu nggak boleh?
7: Tidak, proporsional.
8: Oh.
7: Jadi untuk P3K, khususnya pada waktu itu proporsional berdasarkan masa kerja. Jadi kalau memang masa kerjanya di bulan Desember, dihitung sampai dengan bulan Mei itu berapa bulan, pengaliannya seperti itu nanti. Itu sudah diatur dalam SE Mendagri.
6: Ya. Diketahui jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu mencapai sekitar 4.367 orang. Besaran gaji 13 yang diterima masing-masing pegawai akan berbeda sesuai dengan tanggal waktu mulai tugas atau TMT yang dimiliki. Meskipun dilantik secara bersamaan, setiap P3K paruh waktu punya masa kerja yang berbeda sehingga hak yang diterima disesuaikan secara proporsional. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap seluruh proses administrasi dapat segera rampung agar penyaluran gaji 13 dapat dilaksanakan tepat waktu dan membantu memenuhi kebutuhan pegawai menjelang tahun ajaran baru serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Puspaskar Arum, Merede Bengkulu melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.go.id. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengapresiasi puncak kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan Sentra Dharma Guna Bengkulu, Unit Pelaksana Teknis UPT Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dikatakannya kegiatan tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Dalam rangkaian aksi kemanusiaan tersebut, Sentra Dharma Guna menyalurkan total bantuan sebesar 3,5 miliar lebih yang dikelola langsung oleh pihak sentra. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan asistensi rehabilitasi sosial, atensi atau triwulan 1 dan 2 senilai 3,3 miliar, program khitanan massal sebesar 127 juta, operasi katarak gratis senilai 119,7 juta, serta program bebas pasung sebesar Rp1.120.000 dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Hari Setiadi kepada Sekda Bengkulu. Pemerintah daerah secara khusus menyoroti program pembebasan pasung bagi penyandang disabilitas mental dan pembebasan tunggakan biaya sekolah karena dinilai sangat menyentuh aspek kemanusiaan dan martabat masyarakat. Salah satu program unggulan yaitu khitanan massal berhasil menjaring 100 anak penerima manfaat yang berasal dari Kota Bengkulu 89 anak, Bengkulu Tengah 5 anak, Seluma 3 anak, Bengkulu Utara 2 anak, dan Kepahyang 1 anak. Ketua Kuarcap Kaur meminta pengurus Pramuka Kaur mempersiapkan secara matang anggota Pramuka yang akan mengikuti Jambore Nasional Agustus mendatang. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
9: Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kaur Abdul Hamid meminta seluruh pengurus dan pelatih untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang menjelang pelaksanaan Jambore Nasional atau Jamnas pada Agustus mendatang. Hamid berharap penampilan dari kontingen Kuarcap Kaur nanti mampu menyajikan sesuatu yang berbeda dan lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga dan mengharumkan nama baik daerah, baik Provinsi Bengkulu secara umum maupun Kabupaten Kaur secara khusus di kancah nasional. Langkah awal yang menjadi fokus utama pengurus saat ini adalah memperketat proses seleksi dan pelatihan mental bagi para peserta didik yang terpilih. Pengurus ingin memastikan bahwa fisik, kedisiplinan, dan keterampilan kepramukaan setiap anggota berada dalam kondisi puncak sebelum diberangkatkan ke perkemahan pusat. Selain kesiapan fisik, strategi khusus juga sedang dirancang untuk menampilkan kebudayaan lokal khas bumi Sasesihijian yang autentik dan memukau. Dukungan penuh dari berbagai pihak, ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendongkrak rasa percaya diri para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
10: Persiapannya kita harus makan betul. Karena kenapa? Kita harus tampil membawa nama daerah, membawa nama besar Provinsi Bengkulu, membawa nama besar Kabupaten Kaur. Tentu kita ingin ada sesuatu yang beda dengan peserta-peserta atau kepentingan-kepentingan dari daerah lain.
9: Ketua Kuarcap optimis bahwa dengan persiapan yang terukur dan kerja keras kolektif, kontingen Kaur mampu mencetak prestasi dan memberikan impresi yang mendalam. Momentum berskala nasional ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai panggung pembuktian potensi besar generasi muda KAUR di bidang kepramukaan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga hari pemberangkatan tiba guna mematangkan setiap detail persiapan yang masih kurang. Demikian Rohim Minata, RRB Intuha melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten KAUR menerima kunjungan supervisi dari Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu. Kedatangan tim supervisi ini disambut langsung oleh jajaran Komisioner Bawaslu KAUR termasuk anggota Komisioner Bawaslu KAUR Hendra Gunawan. Kunjungan kerja ini berfokus pada evaluasi mendalam terkait kesiapan dan tantangan pengawasan di tingkat daerah. Dalam pertemuan tersebut, Hendra Gunawan menyatakan bahwa kehadiran jajaran Bawaslu Provinsi Bengkulu ini mengusung misi krusial yaitu penguatan kapasitas kelembagaan serta supervisi kesiapan pengawasan. Langkah ini dinilai sangat penting guna memastikan seluruh personil di tingkat kabupaten memiliki kesiapan mental dan teknis yang matang dalam menghadapi tahapan-tahapan krusial ke depan. Hendra juga mengungkapkan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk menyamakan persepsi mengenai arah pengawasan di masa transisi. Dengan sinergi yang kuat antara tingkat provinsi dan kabupaten, Bawaslu KAUR optimis dapat mengawal seluruh proses pengawasan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Rhesus negatif masih langka, PMI Bengkulu imbau masyarakat pahami pentingnya kecocokan darah. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
11: Masyarakat pada umumnya lebih mengenal golongan darah A, B, O, dan AB, namun masih banyak yang belum memahami tentang rhesus negatif yang tergolong masih sangat langka dimiliki manusia. Kepala Bagian Pelayanan Unit Donor Darah UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Marfirah Awal Fitri menjelaskan bahwa golongan darah rhesus negatif merupakan kondisi ketika sel darah merah tidak memiliki protein khusus yang disebut antigen RH atau antigen D pada permukaannya dan kondisi tersebut merupakan faktor genetik yang diwariskan dalam keluarga. Menurut Marfirah, keberadaan rhesus negatif sangat penting untuk diperhatikan dalam proses transfusi darah karena harus diperhatikan kecocokannya terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa darah rhesus negatif tidak boleh sembarangan diberikan kepada penerima yang tidak sesuai. Begitu juga sebaliknya, karena dapat memicu reaksi imun yang berbahaya akibat tubuh mengenali darah yang ditransfusi sebagai benda asing.
12: Jadi makanya kalau misalnya orang rhesus negatif, dia biasa mendonor dan dia tidak tahu hasilnya, itu biasanya ya nggak apa-apa pasiennya gitu, yang dapat darahnya. Tapi kalau misalnya orang dengan rhesus negatif, itu kita paksakan gitu, nggak apa-apa kita coba aja dulu gitu. Itu bisa jadi pengumpalan darah. Kalau nggak jadi pengumpalan darah, itu tersumbat darahnya bisa menyebabkan kematian.
11: Marfira menambahkan bahwa ketidaksesuaian rhesus dalam transfusi darah dipaksakan, maka dapat terjadi penggumpalan darah yang berisiko menyebabkan komplikasi serius hingga kematian. Ia menyebutkan bahwa golongan darah rhesus negatif di Indonesia masih sangat langka, dengan perkiraan hanya sekitar 1-5% penduduk yang memilikinya. Sementara secara global jumlah pemilik rhesus negatif diperkirakan hanya sekitar 15% dari total populasi dunia. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Tim Pembina Samsat Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sekaligus membahas strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Dalam rapat tersebut, tim pembina Samsat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini masih berlangsung dan dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026. Kegiatan difokuskan pada peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu. Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Bengkulu Fitri Agustina menyampaikan bahwa sinergi antara Jasara Harja, Bapenda, dan Ditlantas Polda Bengkulu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program-program pelayanan Samsat. Apalagi peningkatan kesadaran masyarakat tidak hanya dapat dicapai melalui pelayanan yang mudah dan cepat, tetapi juga melalui edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Timnas Kanada tahan imbang Bosnia-Herzegovina di laga grup B Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Reja Aribowo. Pendengar, kita akan simak menanti juara Piala Dunia 2026, juara baru atau negara langganan juara dunia yang akan menjadi juara. Berikut selengkapnya dalam feature bersama Anggrit Nardianto.
13: It was the beautiful dream coming true. And these scenes will live forever as Lionel Messi and Argentina have won the World Cup.
14: Empat tahunan penantian akhirnya terbayar. Piala Dunia, pesta sepak bola terbesar di muka bumi, kembali hadir. Sebuah ajang yang selalu dinanti jutaan penggemar, tempat mimpi, harapan, dan kebanggaan sebuah bangsa dipertaruhkan selama 90 menit di atas lapangan hijau. Bagi setiap negara, tampil di Piala Dunia bukan sekedar mengikuti turnamen. Ini adalah cita-cita tertinggi dari negara yang sudah berkali-kali menjadi juara dunia hingga tim debutan. Semuanya memiliki impian yang sama, mengibarkan bendera negaranya di panggung sepak bola paling bergengsi. Namun, jalan menuju putaran final tidak pernah mudah. Setiap negara harus melewati kualifikasi yang panjang dan penuh tekanan. Ada yang lolos dengan meyakinkan, ada pula yang harus berjuang hingga laga terakhir. Dari ratusan negara anggota FIFA, hanya tim-tim terbaik yang mampu mengamankan tiket menuju Piala Dunia.

0: mempertahankan gelar juara dunia bukanlah perkara yang mudah. Tidak ada tim yang mampu melakukannya sejak Brazil pada tahun 1962. Karena itu, perjalanan Lionel Messi dan kawan-kawan dipastikan tidak akan mudah. Selain tim-tim unggulan, Piala Dunia selalu menghadirkan kejutan dari para kuda hitam. Negara-negara seperti Maroko, Kolombia, hingga Kroasia berpotensi menjadi pengganggu dominasi tim-tim besar. Dalam sepak bola modern, kualitas antar negara semakin merata dan kejutan dapat terjadi kapan saja. Karena itu, setiap pertandingan di babak penyisihan grup memiliki arti yang sangat penting. 3 poin pada laga pertama bisa menjadi penentu jalan menuju fase gugur. Sebaliknya, satu kesalahan kecil dapat membuat sebuah tim besar harus angkat koper lebih cepat dari yang diperkirakan.
1: Kalau saya lihat, dari pembagian grup itu, memang ada tim unggulan. Cuman dari mulai awal dari babak penyisihan di grup itu setiap pertandingan akan berlangsung sengit. Karena setiap satu pertandingan itu sangat menentukan mereka untuk lolos dari babak grup untuk menuju babak 32 besar sistem KO itu sistem gugur. Jadi di setiap pertandingan itu akan benar-benar sengit, karena kalau menang mereka peluang untuk lolos dari babak grup itu akan lebih besar. Yang pasti di setiap grup dari 12 grup itu juara runner up setiap grup itu akan lolos ditambah 8 tim terbaik dari ranking mereka.
0: Piala Dunia juga mengajarkan bahwa tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Tim-tim dari Afrika dan Asia kini semakin berkembang. Maroko pernah menciptakan sejarah di Piala Dunia. Sementara Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi hingga debutan seperti Yordania membawa semangat baru yang dapat menghadirkan kejutan bagi tim-tim favorit. Meski demikian, sejumlah pengamat menempatkan Spanyol sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia. Generasi muda yang bertalenta, permainan yang atraktif serta konsistensi dalam beberapa tahun terakhir membuat La Roja menjadi tim yang paling banyak dijagokan.
2: Kalau untuk berdasarkan ranking FIFA, kalau untuk yang juara itu masih ada Spanyol, kemudian Amerika Selatan, Argentina
3: ya. Ya.
2: Tapi ketika turnamen itu sudah dimulai, Prancis, kemudian ada Brazil, kalau yang benua Afrika mungkin
3: Maroko,
2: Pantai Gading. Ya, itu yang akan menjadi kekuatan kuda hitam di Piala Dunia, termasuk Asia yang langganan ini Jepang yang punya peluang untuk ke situ.
0: Namun di Piala Dunia prediksi hanyalah angka di atas kertas. Sebab pada akhirnya hanya tim yang mampu bertahan di tengah tekanan yang akan mengangkat trofi emas yang menjadi impian seluruh dunia. Karena di Piala Dunia tidak ada yang mustahil, dan disinilah mimpi sebuah bangsa dimulai dan sejarah baru dituliskan. Forever, as Lionel Messi and Argentina have won the world.

Jasa Raja Kantor Wilayah Bengkulu terus mendorong peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor melalui sosialisasi program pemutihan pajak dan layanan digital Samsat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini digulirkan pemerintah daerah. Di mana program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan lebih ringan. Penanggung jawab Jasa Raja Bengkulu Selatan, Diki Lineser, berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Karena selain program pemutihan, Jasa Raja juga memperkenalkan

komunikasi signal atau Samsat Digital Nasional sebagai sosialisasi atau solusi layanan pembayaran pajak kendaraan digital. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis, cepat, dan aman tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Koramil 40803 Kaur Tengah Kodim setiap malam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menonton perhelatan Piala Dunia. Nomor ini dilakukan untuk merasakan euforia akbar sepak bola dunia yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Nasional. Kehadiran para anggota Koramil dan masyarakat sekitar menciptakan atmosfer kehangatan dan kebersamaan yang kental. Momen ini menjadi sarana hiburan sekaligus perekat silaturahmi di tengah kesibukan tugas sehari-hari. Dan Ramil 40803 KT Letu Infantri Haryanto Aswadi mengungkapkan antusiasme mereka menyambut gelaran akbar ini sudah beberapa hari digelar pertandingan Piala Dunia 2026. Koramil 40803 Kaur Tengah dengan bangga menyelenggarakan acara nonton bareng ini. Menurutnya kegiatan ini bukan sekedar menonton pertandingan, melainkan sebuah perayaan semangat olahraga dan persatuan yang diperlihatkan oleh seluruh elemen yang hadir. Momen seperti inilah yang seringkali meninggalkan kesan mendalam, mengingatkan kita akan kekuatan kebersamaan dalam menikmati sebuah peristiwa besar. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miyatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati waktu libur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, berikut kita update informasi pagi ini dengan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Ya, untuk informasi perakhiran cuaca hari ini kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Diah. Mbak Diah, selamat pagi. Silakan laporannya.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, kemudian menjelang siang, sore hari, hingga malam hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seloma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Pulau Enggano. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 30 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir di wilayah Kabupaten Mukomuko Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Diah. Selamat bertugas kembali. Mendengar demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda saat ini terus menyimak kami di Bengkulu Pagi ini. Hari ini tanggal 16 Juni 2026 juga bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Islam. Dan tentunya pendengar, seluruh angkasawati Radio Republik Indonesia Bengkulu juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga ini.